Emiria Arab Bersatu dalam memudah cara proses itu. Tambahnya, mereka menggesa semua pihak mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata semasa, memastikan laluan selamat melalui Selat Hormuz serta menangani kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau tersebut. Kontingen Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas lakar pencapaian membanggakan di pentas kulinari antarabangsa apabila 48 daripada 49 pesertanya berjaya bawa pulang pingat pada Kejohanan Chef Dunia World Chef Championship WCC 2026 di Johor Bahru. Kemas membawa pulang 8 pingat Excellent Gold, 10 emas, 24 perak dan 6 gangsa. Wakil Kemas Labuan Cikgu Sadni Hakim dari Pusat Daya Maju Masakan Kemas PKM Kampung Pantai berjaya meraih Excellent Gold Medal. Kejayaan itu dicapai menerusi sentuhan istimewa hidangan kerabu rumpai laut yang berjaya menambat hati para juri. Kejayaan itu juga membuktikan warga Kemas bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan komuniti, malah mampu bersaing di pentas dunia. Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL memeterai kerjasama strategik dengan Labuan International Insurance Association LIIA menerusi pemeteraian surat niat LOI berlangsung di UMS KAL. Majlis ditandatangani pengerusinya Eni Yundikai dan Dekan FKAL Profesor Madya Dr. Geoffrey Harvey Tanah Kinjal. Surat niat itu mencerminkan komitmen bersama kedua-dua pihak untuk meneroka dan melaksana pelbagai inisiatif kolaboratif yang memberi manfaat kepada komuniti akademik, pihak industri serta sektor perkhidmatan kewangan. Projek Ombak Murid 2026 mula dilaksana di dua sekolah menengah di Labuan iaitu SM Saint Anne dan SMK Taman Perumahan Berdaun bagi memperkasa literasi digital serta kecerdasan buatan atau AI dalam kalangan murid. Jabatan Pendidikan Labuan dalam satu kenyataan memberitahu projek yang membawa maksud olahan minda melalui bimbingan AI dan kreativiti itu merupakan inisiatif sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia. Pelaksanaan projek akan diperluas secara berfasa ke semua sekolah di Labuan sebagai usaha melahirkan generasi celik digital dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kini memperkasa pelaksanaan MyJPJ menerusi aplikasi MyDigital ID. Ke arah itu, JPJ Labuan membuka reruai di ruang kaunter pejabat bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Langkah itu memberi peluang kepada pengunjung mendapatkan penerangan, bantuan pendaftaran serta khidmat log masuk aplikasi MyJPJ menggunakan MyDigital ID. Bermula 1 Mei 2026, JPJ telah melaksanakan sistem log masuk tunggal secara mandatori. Semua pengguna wajib menggunakan MyDigital ID untuk mengakses aplikasi MyJPJ. Kaedah log masuk lama menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan biasa kini telah dimansuhkan. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, semestinya berita kami Asahi di RTM.
1: Okay, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami RTM Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Betul. Dan banyak lagi lagu-lagu hiburan yang akan kami berikan pada hari ini, pada pagi ini. Dan pastinya Syima Ebrie menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Okay, dan seperti biasa hari Isnin 8.15 minit pagi, kita ada perkongsian apa cerita kamurang.
0: Betul. Jadi nantikan apa ke topik yang akan kami bawakan. Haa, pagi ni kami tuan rumah untuk apa cerita kamurang.
1: Okay.
0: Apakah topiknya? Kita nantikan, sama-sama ya.
1: Kita akan berkongsi bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM.
0: Ya, kita bersama-sama dengan rakan-rakan. Ha, 8.15 ya. Jadi tapi, nantikan.
1: Jangan lupa topik sembang pagi hari ini ya.
0: Betul.
1: Kira-kiralah, keluarkanlah kalkulator anda dengan pertanyaan Min hari ini, sudah ada lesen memandu atau belum? Kalau ada, sudah berapa tahun memegang lesen memandu tersebut?
0: Betul. Kalau belum, kenapa?
1: Kenapa? Kongsikanlah
0: sama kami. Ya. Kalau kita tengok dekat TikTok pun rancak sekarang ni. Mana-mana rancak. Dekat TikTok memberitahu orang dah pegang lesen tu dah berapa tahun.
1: Betul.
0: Ada yang dah berpuluh-puluh tahun dah.
1: Setakat ini rekod yang kita terima dekat TikTok melebihi 50 tahun.
0: Daripada Robert ya tadi.
1: Robert.
0: 1973 sampai sekarang.
1: Wow.
0: Tengok, nampak.
1: Jadi anda macam mana?
0: Okey, jadi jangan lupa antarkan respon anda sekali lagi menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini, dan kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Syima Ebrie, salam padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Zari, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh, macam mana kau handle eh?
1: Senang je Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
0: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
1: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
0: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
1: Betul.
0: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
1: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
0: Aku suka ayat tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
1: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
0: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
1: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
0: Betul.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Click. Anda sedang mendengar.
4: Yes, selamat pagi, salam sejahtera. Apa cerita kemurang edisi 25 Mei 2026 hari Isnin hari ini.
5: Okey, jadi sekali lagi minggu ini kita bersua dengan rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Claire dan juga Edwin. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Ya, di Keningau kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
6: Selamat pagi semuanya.
4: Ya, yeah. Kalau Sandangan FM ada Didi dan juga Kanur. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Melawan orang.
6: Meriah Sandangan FM.
5: Semuanya.
4: Kalau Tawau FM kita ada siapa dia?
5: Siapa tadi di Tawau ni?
8: Ada Ahi, selamat pagi.
4: Kanur ini
6: melawan.
8: Memanglah hari Senin kan. Bukan cakap mandi blues, tidak adalah blues sangat.
5: Janganlah blues.
8: Semua pagi semuanya diadakan semuanya okey, baik, sejahtera semua ya.
5: Betul, mudah-mudahan. Okey, jadi sudah
6: mana wajahnya Ahi?
5: Masih malu-malu kali kan?
8: Itulah tu.
4: Bertapuk di sebalik logo.
8: Bukan ada malu-malu tu. Dia memang sama. Gitulah tu.
5: Kan.
8: Jalan manis gitu. Gitu.
4: Risau kita dalam manis.
5: Okey, pagi ni kita keluarkan dulu kalkulator masing-masing. Okey.
4: Yeah,
5: mana
4: betul.
5: Tahu banyak mau dikira kan. Jadi hari ni kita bercerita mengenai dengan lesen memandu. Berapa tahun anda sudah mempunyai lesen memandu ataupun mungkin ada lagi ingat apa pengalaman-pengalaman masa mula-mula memandu dulu.
4: Betul. Jadi kita nak tahulah antara respon-respon daripada rakan-rakan kita di stesen di Sabah. Dan kita tahu juga lesen memandu ni sekarang memang penting. Mana-mana lesen memandu kena bawa. Tapi tak perlu risau lah secara fizikal tak payah sudah sebab digital, dia dalam main digital sudah.
5: Betul,
4: kan.
5: Betul, senang sudah kan. Dan bila kita dapat lesen ni kira macam satu langkah baharu lah untuk kita. Boleh sudah panjang sudah langkah kita kan.
4: Ya, betul.
5: Dengan beraninya boleh sudah pergi ke mana-mana.
4: Betul.
5: Bila ada lesen memandu. Kalau tiada lesen memandu itu bahaya, jangan ditiru.
4: Ya, jadi bila cakap pasal lesen ni dia mempunyai dia merupakan satu simbolik iaitu tanggungjawab ataupun disiplin kita dan juga kebebasan kita lah untuk bergerak.
5: Kebebasan, saya suka.
4: Kan, untuk membawa kenderaan ke mana-mana dengan adanya lesen memandu. Jadi, kita terus tanya kepada rakan-rakan kita pagi ini, kita mula siapa dulu? Kita mula roda impian berputar. Kita bersama-sama dengan Akil atau FM dulu. Akil. Silakan.
8: Terima kasih rakan-rakan semuanya. Ya. Betul, saya boleh highlight, saya suka highlight perkataan berkata lesen itu sebenarnya satu tanggung jawab, mm-hmm. bukan satu apa nih yang suatu yang kita boleh pakai suka-suka apa semuanya, walaupun sekarang lebih mudah untuk diperiksa dalam bentuk digital apa semuanya. Mm-hmm. Pengalaman saya sendiri, saya masih ingat tahun 99 saya ingat 99. Saya mempunyai lesen memandu, tapi saya tidak sampai bertahun lah, sebab saya dalam masa itu pun sudah belajar memandu cuma di sekitar rumah sajalah, gostan maju, gostan maju, belajar itu lepas tu keluar di kampung, jalan-jalan dulu sikit-sikit apa semuanya, cuma itulah ada apa ni pengalaman pahit sikit, hampir-hampir jatuh ke jurang lah, sebab masa tu naik bukit, masa naik bukit tu saya ingat mau pasang gear satu, saya terpasang gear situ gear R. Dua, daripada tiga tu pergi dua, melajak kan konon-konon tu. Jadi konon-konon pergi dua, dua pergi satu, tapi masa-masa manual lah, termasuk R. Masa itulah dia reverse laju belakang apa semua nasib baik. Sebab tepi tu memang jurang. Syukurlah tak apa-apa semuanya. Mm-hmm. Jadi masa apa ni namanya, masa dengan kawan apa ni, masa ambil peperiksaan dengan cikgu, saya pun lupa nama cikgu saya tu, mana cikgu Chinese saya tu, dia cakap you pandai memandu sudah kan. Jadi dia bagi saya masa satu bulan. Tahu lah dia ni kan mau shortcut saja ni. Jadi masa dua minggu tu saya memandu, dia perhatikan lah. Cuma yang kekangan pada masa itu ialah untuk naik bukit. Saya tak tahu sekarang ni, peperiksaan sekarang ni ada kan naik bukit sekarang, semua parking lah, parking di depan, parking belakang, mana-mana saja yang boleh ya ni. Yang penting jangan langgar palang apa semuanya. Tapi hampir sangkut tu yang naik bukit tu lah. Tapi itulah dia bagi tahu tu, you mesti ingat itu handbrake ah. Apa-apa biar itu kereta dia kuat tidak apa, yang penting jangan you pergi kostan belakang. Itulah saya masih ingat lagi saya punya cikgu tu. Jadi tidak sampai bertahun lah saya dapat lesen tu, saya ingat tahun 99. Dan pengalaman saya sendiri itu pun itulah, sepatutnya saya ambil sepatutnya saya pakai gear 2, naik pergi gear 1, saya terpasang R pada masa tu reverse semuanya. Pengalaman yang kadang-kadang gitulah. Jadi saya highlight apa yang dikatakan tadi itu betul. Lesen tu sebenarnya satu amanah sebenarnya ya. Jadi sekarang ini kan murah, lagi pun senang sekarang ini mau di upgrade semuanya. Tak macam dulu-dulu kena pergi sana lagi apa semua, berbaris lagi. Ini sekarang semua senang. Jadi itu yang saya boleh kongsikan lah, pengalaman pahit maung, hampir jatuh gaung di masa mengambil lesen gitu. Silakan bagi bersama dengan rakan di Labuan.
5: Hampir 27 tahun
4: betul daripada Aki ya. Tapi begitu kan, momen-momen bila mengambil lesen tu ada cerita-cerita dia yang boleh orang kata memberi pengajaran.
5: Tapi bila kita kenang kembali, lucu lah jadinya kan.
4: Lucu. Bila Aki lagi buat demo secara sebutan cikgu dia tu, you jangan bawa laju-laju. Jangan nanti reverse.
8: Jangan itulah cakap. Dia bunyi dia bilangnya tu. Nanti kalau sudah naik sikit-sikit tu tayar kan, baru kasih lepas itu handbrake.
5: Betul. Okey. Itu cerita dari Tawau FM. Tersenyum-senyum Atika di sana. Mungkin ada kisah lucu di sebaliknya. Jadi kita mau dengar cerita daripada Atika di Keningau FM. Silakan.
9: Okey, bercerita berkenaan dengan lesen memandu ni. Sebenarnya saya baru sahaja 3 tahun. 3 tahun memiliki lesen memandu.
8: Paling junior ini. Setelah berapa tahun berjuang?
9: Setelah hampir saya rasa 1 tahun jugalah saya berjuang untuk melaksanakan tanggungjawab itu. Untuk mengambil lesen itu kan 3 tahun. Dan juga apa yang paling melucukan waktu saya ambil lesen itu, saya sepatutnya, dia begini ceritanya, sepatutnya saya ambil manual. Saya ambil manual, tapi oleh kerana saya tidak mampu dan juga pada waktu itu cikgunya terlalu garang sampai saya menangis. Memang saya menangis. Saya bilangkan, saya tidak boleh go. Saya memang tidak boleh go. Waktu itu juga saya bilang, saya tidak boleh go dengan manual ni. Saya terus beralih ke auto. Dan juga saya di auto, saya cuma dalam 2 bulan begitu saya dapat memandu. Saya okey sudah memandu. Saya apa sudah kan. Dengan bangganya lah pada usia saya 29 20 ah, begitulah, dalam begitulah saya baru dapat lesen memandu. Dan juga pada kali pertama saya bawa kereta, masa tu saya dengan bangga bawa di perumahan lah, di kawasan perumahan. Dan juga waktu itu saya mau cuba untuk parking secara membelakang. Dan okay. juga saya mau mencuba ya parking secara membelakang. Dan waktu itu ada satu uncle lah, uncle di sebelah ni, dia tengok saya, dia tengok je, dia tengok, lepas tu dia keluar daripada kereta. Jadi saya fikir, oh uncle ni prihatin lah, sebab masa tu saya hampir dalam 3 minit juga. 3 minit ya, 3 minit saya bilang, oh uncle ni lepas macam prihatin, dia bagi tunjuk saya macam mana pergi. Dia bangga, dia bilang, wih prihatin uncle ni kan. Sekali tu kasi bilang, uncle terima kasih, terima kasih. Rupanya dia cakap apa, amoy, dia bilang, ini memang cerita lah, amoy saya takut you langgar saya punya kereta, saya tunggu you sama parking. Oh aku kan okey, patutlah dia patutlah dia tunggu saya sampai 3 minit. Dia tunggu saya sampai 3 minit habis tu. Jadi
4: bukan takut keretanya
9: yang ya, rupanya takut keretanya tergeser. Itu dia bilang kan, okey dia bilang kan, tak apa lah, itu pengalaman lah. Dan juga sebenarnya rasa seronok jugalah sebenarnya memandu ni, sebab kita boleh pergi ke destinasi yang dituju tanpa menyusahkan orang lain kan. Kalau kita mau pergi mana-mana pun, kita boleh pergi sendiri, maksudnya berdikari sendirilah. Jadi itu adalah pengalaman saya lah secara peribadi memegang lesen memandu ini.
5: Itu je. Paling junior lah setakat ni Atika, 3 tahun.
4: 3 tahun. Apa pun tanya Atika.
9: Betul, 3 tahun.
5: Okey. Dengan kisahnya yang tersendiri. Okey, rupanya dia kan prihatin, rupanya takut.
4: Rupanya takut keretanya kena. Risau kita. Okey, baik, kita mau dengar juga cerita daripada Didi dan juga daripada Kanwar di Sandakan FM. Silakan.
10: Okey, terima kasih. Emri dan Shima. Kak Nur, silakan Kak Nur dulu.
11: Ni memang pengalaman ni memang susah kita dapat ni untuk Kak Nur ni.
5: Baik.
11: Sebab Kak Nur belajar memandu tahun 1991. Ada yang belum lahir kan?
10: Ya.
11: Ada yang belum lahir?
5: Belum.
11: Tapi okey, dengar baik-baik. Selepas itu pada tahun 1991 21 tu satu bulan yang belajar memandu tu terus dapat lesen. Sebab masa tu manual, macam Ahir cakap tadi, yang penting ikut peraturan palang tu jangan langgar. Memang betul-betul ikut peraturan. Selepas itu masa memandu tu tahun 1991 tu kan, masa memandu tu abang tu dua orang masih lagi single. Kak Nur ni anak bongsu tau masa tu. Faham. Jadi anak bongsu kakak yang nombor 11. Jadi abang yang dua orang ni bagi tahu mama lah. Dia cakap, "Oi, dia tu kalau memandu bahaya," dia bilang gitu kan. "Tak boleh dia memandu tu." Kak Nur lah, Kak Nur ni, sebab adalah di tanah lapang Batu 10 tu, di Sandakan tu ada tanah kebun kakak Nur di sana. Lepas tu dia cakap bahaya. Lepas tu mama tidak akan bagi kepercayaan untuk Kak Nur memandu. Sampailah Kak Nur pindah ke Angkasa Puri masa tu. Sebab lesen masa tu every setiap 3 tahun kena renew masa tu. Sampailah expired. Jadi sampai di situ sajalah pengalaman memandu tu tidak lagi berulang. Kak Nur sampai sekarang ni pakai pemandu.
5: Wah.

0: 1991 tu tak pernah bawa kereta sampailah sekarang begitu. Jadi menghantar mengambil tu anak sudah jauh, suami, lepas tu anak buah menunggu tau. Aunty, kalau mau pergi mana-mana, kasih tahu saja. Berput-reput terus mengantar Kak Nur. Ya, sebab dorang malar memegang leher. Haus.
1: Ada imbalannya.
2: Ada habuan.
0: Faham. Jadi itu pengalaman Kak Nur lah. Bermakna di sini nampak gayanya jauhnya perjalanan tu ya. Ada yang belum lahir tahun 1991.
1: Masa Kak Nur di Angkasa Puri itu sempat memandu di Kuala Lumpur. Tidak juga lah.
0: Oh tidak.
1: Oh lagi lah tidak kan.
0: Di situ juga lagi ramai peminat mengantar tu masa itu. Tapi kebetulan masa kakak di Angkasa Puri tu ada kakak lah yang tinggal di sana. So memang ada juga yang mengantar dan mengambil lah.
1: Jadi lesen tu sentiasa diperbaharui. Walaupun tak memandu
3: 3 tahun saya bilang
0: the number if you
1: baiklah
3: 3 tahun saja dibilang
1: 3 tahun saja lepas tu haki habis.
0: Ya, kesiannya kan. Ya, tidak apalah. Kan sekarang ni ramai yang menunggu kan untuk mengantar.
2: Okey, macam panjang kita punya masa ni tahu.
0: Okey,
2: secara ringkas lah. Saya punya lesen saya ambil pada tahun 2010. Sampai sekarang sudah berapa tahun ya? 16 ke 15. Lebih kurang begitulah 16 tahun kan. Dan masa pertama kali saya diajar lesen memandu ni untuk sebab pagi ada berapa jam tu, ya saya sudah beranikan diri bawa kereta untuk sebelah malam tu. Saya bilang, macam buli sore ni. Okey, go pergi rumah kawanku bawa kereta manual ni. Jadi aku start engine kan, masa lampu merah tu aku balik-balik. Aku punya kereta berhenti. Aku heran kenapa lah, aku cemas sudah. Rupa-rupanya handbrake pun dah terturun. Sampai pergi rumah kawan aku basah kereta tau.
4: Betul-betul
2: di pengalaman.
4: You memang berdiri.
1: Paksa juga lah.
2: Aku paksa kereta tu, kereta arah bapak aku kan sampai berasap. Sampai rumah aku tengok kenapa berasap ni, rupanya handbrake dah terturun ya.
4: Haus.
2: Tapi beranilah haus. Jadi beranilah aku bawa kereta masa tu. Baru diajar pagi malam aku sudah bawa kat tu.
0: Lepas tu yang sebelum selepas satu bulan dapat lesen terus pergi KK kan?
2: Terus pergi KK. Kalau suruh bawa kereta aja terus pergi KK ya. Satu bulan dapat lesen. Okey, itulah dari Sarakan FM bersamamu Syima Hebri.
5: Terima kasih Didi dan juga Kak Nur. Okey, kita terus ke Sabah FM bersama Iklan dan juga Edwin. Silakan.
1: Ini pun ringkas saja. Masa awal dapat lesen tu memang nervous lah, sebab kita sudah ada stiker P tu kan di cermin tu. Jadi kalau kita buat salah, kita slow, pemandu lain tu faham sudah lah. Tapi pengalaman yang paling ingat masa cari parking. Kalau pergi bandar tu kan sanggup pusing mau cari parking yang sedang masuk tu. Tidak akan mau parking yang main undur belakang, main dari tepi tu. Sanggup jalan jauh. Yang penting dapat parking yang tinggal masuk tu ya. Paling takut parking itu.
5: Paling senang.
2: Di bandar sana kan gitu
1: kan. Iya, kan mencari-carikan parking yang apa Bapak? Parallel parking kah apa tu ah? Yang itulah.
4: Yang penting dari kiri kanan lah.
1: Betul.
2: Yang terus masuk.
1: Terus masuk ya. Sanggup walaupun jauh biarlah, yang penting ada parking gitu.
2: Yang penting
1: dapat parking yang iya. Parking undur tu semua tu tidak mau.
4: Okay.
3: Ada orang belakang lagi menengok.
4: Itu ya, kalau Edwin, kalau saya yang seingat saya selepas dapat lesen, semangat tau mau pergi kedai. Padahal gula tu boleh dibeli di depan rumah aja. Mau juga pergi pekan. Mau rasa apa sebab baru dapat lesen kan. Lepas tu mau harap-harap ada roblox di depan. Sebab baru dapat lesen. Jadi mau kasih tengok lah. Apa ni, abang-abang polis kan saya ada lesen.
1: Bukan mau minta saman. Mau minta tunjuk lesen.
4: Mau menayang.
2: Plot twist.
4: Mau show off. Mau pergi beli gula aja di pekan ya. Lepas tu baru dapat lesen kan. Lepas tu barisan tu panjang tau di belakang saya. Saya dengan kakak ipar saya masa tu kan, panjang barisan di belakang. Tapi kan kami buka apa tu jendela, kami kami mau bagi tahu yang kami ni perempuan.
5: Oh, faham.
4: Tunjuk muka di side mirror tu. Jadi bila orang macam ada kesempatan kan, dorang potong, lepas tu dorang hon, dorang high begitu. Oh. Dorang faham.
3: Bila dorang patutlah.
4: Patutlah perempuan. Selalu macam tu perempuan. Itu je lah pengalaman yang tak boleh lupa lepas dapat lesen.
2: Asal lambat.

0: Asal ini semua oh perempuan. Oh,
1: perempuan. Ya, asal perempuan.
2: Gitu lah. Okay. Kes tengok muka lagi.
1: Kita gunakan keistimewaan perempuan.
3: Wow. Okay, begitulah topik kita pada pagi ini mengenai dengan lesen memandu juga ada pengalaman-pengalaman. Okay, kalau macam saya secara ringkas, saya baru juga 5 tahun.
4: Okay.
3: Lesen saya ambil dari 2021. Ikut betul. Boleh lebih dari 5 tahun. Tapi akibat daripada pandemik COVID-19 jadi tergendala seketika.
4: Yeah.
3: Saya menanti pun agak lama juga berjuang untuk mendapatkan lesen itu. Kereta sudah ada tapi lesen belum ada. Jadi dia macam satu bahaya jugalah.
4: Penantian lah kan. Penantian
3: dan satu penyeksaan.
4: Okay. Kalau saya sendiri dapat lesen tahun 2009. Dan pengalaman saya biasalah kalau bawa manual ni dia memang feeling-feeling macam mau berani. Tapi itulah bila keluar simpang je enjin akan mati. Enjin akan mati. Dan saya hampir-hampir mau bergaduh sudah dengan satu anti itu di belakang sebab balik-balik kereta saya terhenti. Dia daripada sabarkan. Cucuk lagi jadi
3: tapi,
4: itulah.
3: Tapi kalau macam saya
4: kan betul.
3: Saya pandai bawa kereta waktu saya tingkatan 2 2008.
4: Wow. Jangan tiru ya.
3: Tapi jangan tiru aksi.
4: Jangan tiru aksi itu ya.
3: Okay, jadi itulah dia. Jadi untuk sedikit nasihat lah kan kepada anda semua yang mendengarkan pagi ini, sentiasa belajar dan juga berlatih memandu bersungguh-sungguh. Kalau yang ambil lesen dan juga yang sudah ada lesen, jangan anggap lesen anda itu satu pas untuk anda melanggar peraturan lalu lintas.
4: Betul. Kita gunakan dengan sebaik mungkin ya.
3: Jadikan keselamatan sebagai keutamaan dalam setiap perjalanan. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kita di Sabah FM, Mikla dan juga Edwin.
2: Terima kasih semuanya.
3: Atika Keningai FM. Sandakan FM, didirikan Kak Nur dan juga Aki Tawau FM. Terima kasih.
4: Jumpa lagi.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Sketsa Kak Ma Kak Pura. Dengan kisah kali ini, bantuan insentif modal pertanian atau penternakan.
2: Bukan main panas lagi cuaca sekarang ni, Kak Pora. Oi, terima kasihlah hidangkan Kak Mah air Bandung laici ni. Sedap rasa dekat Kak Mah ni.
3: Kak Mah ni, berpanas-panas ni dari mana?
2: Kak Mah baru balik dari temankan anak buah Kak Mah mencari kambing untuk majlis akikah anak dia. Tu yang Kak Mah bawa dia pergi tempat si Biden tu.
3: Oh, iya ke? Kenapa tak ajak Kak Pura sekali? Kebetulan Kak Pura pun memang ada hajat nak jumpa bidin tu.
2: Lah, Kak Pura pun nak cari kambing nak buat akikah ke?
3: Bukanlah Kak Ma. Kak Pura nak bagi tahu si bidin berkenaan dengan bantuan dari Majlis Agama Islam dan Persekutuan Mawib.
2: Bantuan apa tu Kak Pura? Bantuan kemanusiaan ke?
3: Ni, bantuan insentif modal pertanian atau penternakan bagi membantu golongan asnaf yang nak berdikari dengan menjalankan aktiviti pertanian atau penternakan.
2: Bagus betul lah Mawib ni. Ada saja bantuan yang diberikan untuk naikkan taraf hidup golongan asnaf, ya?
3: Ya, Kak Ma. Si Bidin pun minat bidang penternakan ni. Jadi, apalah salahnya kan kalau kita galakkan si Bidin ini untuk kendalikan projek penternakan sebagai sumber pendapatan utama dia.
2: Bagus juga ya. Lagipun si Biden tu kan rajin orangnya, baik pula tu.
3: Betul.
2: Sesuailah bantuan ni untuk dia. Ni, apa je syarat-syarat bantuan tu Kak Pura?
3: Syaratnya mudah saja, tapi kena ikut betul-betul lah. Projek tu dah kena jalan sekurang-kurangnya 3 bulan.
2: Okay.
3: Kena ada tapak operasi dan kebenaran daripada pihak berkuasa.
2: Tak silap Kak Mah lah kan, bantuan tu bukan dalam bentuk tunai kan Kak Pura?
3: Betul Kak Mah. Bantuan ni diberi dalam bentuk modal atau peralatan. Kalau pertanian, dia boleh bagi anak benih, baja, water pump dan barang berkaitan. Kalau penternakan pula, macam Bidin tu lah, dia dapat anak kambing, makanan, kanvas untuk kandang. Semua tu termasuk sekali.
2: Elok sangat ni. Bolehlah si Bidin besarkan kandang kambing dia nanti kan, Kak Pura?
3: Ya, Kak Ma. Memang Bidin bercita-cita nak besarkan kandang kambing dia tu. Yelah, selama ni dia kan cuma buat kecil-kecilan sebab kekangan modal.
2: Besar ke nilai bantuan yang mereka dapat nanti ni?
3: Untuk permohonan kali pertama, maksimum RM10,000.
2: Okay.
3: Lepas 6 bulan, kalau projek tu nampak ada potensi, boleh mohon tambahan sampai RM20,000. Tapi setahun tu maksimum 2 kali je lah boleh dapat.
2: Syukurlah ada bantuan-bantuan macam ni disediakan untuk mengubah taraf hidup golongan asnaf kan Kak Pora. Banyak sangat dah Mawib sediakan manfaat buat mereka.
3: Betul tu Kak Ma. Sekarang ni terpulang pada mereka sajalah yang menentukan nasib hidup mereka.
2: Sama ada nak kekal susah atau berusaha berubah ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan bantuan yang disediakan. Kak Mah ada kebun pasu serai tu. Elok juga kalau dapat bantuan beli pam air baru ni.
3: Oi, kalau setakat 2 pasu depan rumah tu Kak Mah, rasanya baik kita utamakan bantuan tu pada yang betul-betul perlu ya.
2: Alah, Kak Mah gurau pun tak boleh.
1: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pura. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, kita nak kongsi info sihat pagi ini mengenai
1: jenis makanan untuk bantu kurangkan kembung perut.
2: Kembung perut. Yang mana selalu kembung perut tu, mungkin ada pemakanan yang anda perlu elakkan ataupun yang kami nak kongsikan hari ini boleh membantu, insyaAllah lah kan, boleh membantu mengurangkan kembung perut anda.
1: Jadi kadang-kadang bila kita sebut saja mengenai dengan perut kembung ini, nampak dia macam masalah kecil je, kan? Tapi bila kena waktu bekerja ataupun waktu-waktu penting lah, macam waktu mesyuarat ataupun sebelum tidur, rasa dia memang boleh rosakkan mood satu hari.
2: Betul
1: juga
2: lah, sebab nak buat itu ini semua macam tak selesa tau.
1: Betul.
2: Dia macam nampak macam masalah kecil. Cuba satu kalimat.
1: Betul. Okay. Bluetooth device is connecting successful.
2: Baru okay. Dipancing sikit ya. Terus mengena. Okay. Jadi, perut ni biasanya yang kembung ni dia akan rasa penuh, betul, sendat, angin bergerak-gerak. Kadang-kadang sampai rasa tak selesa untuk kita duduk lama.
1: Betul.
2: Ada sampai terus salahkan. Ni masuk angin lah ni. Tapi sebenarnya kembung ni boleh berlaku apabila perut kita lambat hadam makanan. Terlalu banyak gas. Makan terlalu laju. Sembelit. Minum air bergas. Ataupun ambil makanan yang tidak sesuai dengan perut kita sendiri sebenarnya.
1: Ya, jadi sini kongsikan kepada anda juga beberapa makanan ringan yang sebenarnya boleh membantu kita ni, perut kita ni rasa lebih selesa.
2: InsyaAllah.
1: Macam pisang, buah pisang kan, boleh jadi pilihan lembut untuk perut.
2: Baik.
1: Manakala kalau macam halia pula, sudah lama digunakan untuk rasa loya dan tidak ketidakselesaan perut. Juga anda boleh cari yogurt juga kan.
2: Okay.
1: Dengan kultur hidup boleh membantu keseimbangan bakteria baik dalam musus, terutama bagi mereka yang serasi dengannya.
2: Okey, Hebrin dah kongsi pisang, halia, yogurt kan. Selain itu, untuk kurangkan kembung perut, anda mungkin boleh juga mengambil betik yang mengandungi enzim membantu pencernaan. Terkejut saya. Mana dah membantu pencernaan. Ataupun boleh ambil timun kerana timun ni ringan dan tinggi kandungan air, dan baik, anda juga boleh makan oat membantu usus bergerak dengan lebih baik kerana serat itu sendiri. Dan anda juga boleh meminum teh pudina yang memberi rasa lega dan nyaman pada perut bagi sesetengah orang.
1: Ya, jadi ingat ya, 7 makanan yang kami kongsikan ini, ini bukan ubat ajaib.
2: Ya.
1: Kalau perut kembung berlaku berulang-ulang, semakin teruk disertai dengan muntah mahupun cirit-birit berpanjangan, turun berat badan ataupun mempunyai pembuangan yang sedikit berdarah ataupun sakit perut yang kuat, jangan sekadar tukar menu ya.
2: Okey. Sebab kadang-kadang perut kita ni tengah bagi tahu sesuatu. Jadi kita dengar apa kata badan kita ni kan. Makanlah perlahan-lahan, kurangkan minuman bergas, jangan terus baring selepas makan.
1: Betul.
2: Pilih makanan yang perut anda lebih mudah terima.
1: Ya, jadi perut pun yang tenang, perut yang tenang sebenarnya kadang-kadang bermula daripada pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi kena jaga perut kita juga ya.
2: Betul.
1: Jangan kita makan je.
2: Sebab sakit ni semuanya bermula dari apa yang kita makan, dari perut kita.
1: Betul. Kadang-kadang bila kita sakit pun, sakit tu tak bagi tahu apa-apa tau.
2: Okay, jangan tunggu lama-lama.
1: Lama-lama nanti risikonya semakin tinggi pula, semakin teruk pula. Kita tak naklah macam tu.
2: Okay. Baik, itu info sihat kami kongsikan kepada anda.
1: Yeah.
2: Ada lagi perkongsian tular sana sini, walaupun terlambat sikit kita nak kongsikan kepada anda. Sekejap lagi.
1: Okay, jadi terus kekal bersama-sama dengan Ebrishima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Laban FM, suara pesisir anda. Jadi satu ceritanya kita kongsikan ni, Jima.
2: Ya.
1: Yang memberi inspirasi. Juga motivasi kepada kita juga.
2: Sebab hampir 3 dekad selepas rakyat Malaysia pertama, Dato' M. Magendran dan Dato' N. Mohanadas berjaya menawan Gunung Everest.
1: Wow.
2: Ingat lagi tak? Yang mana ekspedisi bersejarah ini terus menjadi inspirasi kepada rakyat negara ini untuk melangkaui batas kemampuan dan mengejar impian tanpa rasa getar.
1: Ya, dan tercatatnya tarikh 23 Mei 1997 yang mana Magendran dan juga Mohanadas mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia dan Asia Tenggara pertama berjaya menawan gunung berkenaan menerusi misi Everest Malaysia 1997 yang dianjurkan Persekutuan Mendaki Malaysia dengan sokongan Kementerian Belia dan Sukan.
2: Ya, dan mengimbau ulang tahun ke-29 ekspedisi Everest Malaysia 1997, Mohanadas menyifatkan kejayaan itu sebagai bukti bahawa keazaman, kerja berpasukan dan sistem sokongan yang kukuh mampu mengatasi cabaran paling getir.
1: Ya, dan juga membuktikan bahawa Malaysia boleh, katanya kepada media lah, ya, mana mengenang ekspedisi yang meletakkan Malaysia dalam kalangan negara yang berjaya menawan puncak tertinggi dunia itu. Dan juga Mohanadas berkata perjalanan menuju Everest bukan mudah. Pada awalnya, lebih 100 individu memohon untuk menyertai projek itu. Namun, hanya beberapa orang kekal selepas melalui proses pemilihan dan latihan yang ketat selama beberapa tahun.
2: Ya, walaupun ramai calon berdepan kekangan kewangan, sukar mendapatkan cuti daripada majikan, komitmen keluarga dan pendedahan yang terhad terhadap pendakian gunung bersalji. Dan berbeza dengan keadaan hari ini, pendaki Malaysia lebih mudah mendapatkan akses kepada sumber latihan dan peralatan berbanding pada tahun 90-an, ya, apabila mereka perlu menjalani latihan persediaan selama beberapa tahun di luar negara termasuk di New Zealand, India dan Nepal.
1: Ya, dan Mohanadas berkata kejayaan ekspedisi 1997 itu turut mendorong rakyat Malaysia untuk mencabar diri dengan pelbagai cabaran luar biasa lah, termasuk ekspedisi ke Kutub Utara dan juga misi antarabangsa lain. Dan katanya dulu orang percaya mendaki Everest mustahil bagi rakyat Malaysia.
2: Yeah.
1: Namun selepas kejayaan itu, ramai sedar mereka juga mampu mencapai apa yang sebelum ini dianggap mustahil. Dan mengulas peningkatan populariti aktiviti pendakian dalam kalangan belia hari ini, Mohanadas berkata kisah Everest itu masih relevan dalam menyemai nilai ketahanan diri, kesabaran dan juga ketekunan. Cabaran hidup sama ada dalam aspek fizikal, peribadi ataupun kerjaya boleh ditangani sekiranya ada keazaman, keyakinan dan juga persiapan yang baik, katanya.
2: Okey, jadi bila turut mengingatkan rakyat Malaysia bahawa pencapaian besar memerlukan pengorbanan, ketabahan, sambil menegaskan persediaan misi Everest itu sendiri mengambil masa hampir 3 tahun sebelum pasukan berjaya menawan puncak. Dan hingga 2026, seramai 30 rakyat Malaysia berjaya menawan puncak tertinggi dunia itu dengan pendaki Muhammad Hafiz Bacok atau lebih dikenali sebagai Kicok berjaya tiba di puncak pada 18 Mei sekaligus mencipta pencapaian simbolik menjelang ulang tahun ekspedisi 1997 itu.
1: Wow, itulah dia cerita yang dapat kami kongsikan kepada anda. Hampir 3 dekad berlalu, ekspedisi Everest 1997 terus menjadi inspirasi untuk kita rakyat Malaysia.
2: Ya, maknanya tiada yang
1: mustahil. Kan? Okey, baik, itu dia cerita Tular Sana Sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan tepat pukul 9 pagi nanti, kita nak singgah sebentar ke Nasional FM untuk mengikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan kami akan kembali selepas ini menerusi slot bicara eksklusif bersama-sama dengan Tok Ketua Kampung Patau-Patau 1.
2: Jadi terus dengar, ini dia
1: Salam Parian
2: menceriakan pagi anda.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: dari mana dia, kalau dari darat lah kan. Juga antara isu-isu yang diangkat oleh untuk perhatian kerajaan dan juga pihak berkuasa tempatan. Dan kita dah sambung semula topik untuk Kampung Patau-Patau satu ini. Kita nak tanyalah daripada ketua sendiri untuk menarik lagi kan, orang ramai ataupun orang luar untuk datang ke Kampung Patau-Patau. Apa antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di Kampung Patau-Patau satu ini, ketua?
1: Kemudahan yang ada di Patau-Patau satu seperti Dewan Komuniti, dan juga di kesempatan ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Perbadanan Labuan membinakan sebuah dewan yang besar, setakat yang termahal di Labuan lah, dan terbesar ya, yang tercantik. Alhamdulillah, makasih Perbadanan Labuan. Okey, dan juga kami ada jambatan konkrit ada kampung Aing ni 4 buah di Labuan. Patau-patau lah yang tercantik jambatannya konkrit.
2: Dan ada lagi ngau tu
1: anda beri takut tergugur, anda takut rubuh. Alhamdulillah. Kalau yang kemudahan lain seperti kami ada taman mainan juga. Di dalam kampung kami itu sebenarnya banyak. Banyak walaupun kami ada surau, kami ada dengan berbagai bangsa, berbagai agama. Okey, di dalam kawasan Patau-Patau satu ada gereja, ada tepekong macam tu ya, untuk kemudahan keagamaan lah. Dan untuk yang komuniti, kawasan pun untuk macam permainan pusal, ada bersukan. Itu sajalah yang ada setakat ni. InsyaAllah kita kita akan menambah baik lagi lah, akan datang.
2: Baik, itu antara kemudahan-kemudahan yang ada di Kampung Patau-Patau 1.
0: Betul.
2: Yang terbaru inilah dewan komunitinya ni, tersergam indah. Okey, dan seperti biasa jugalah kita nak mengetahui, menerusi pengerusi JPKK sendiri, apa agaknya bantuan-bantuan yang boleh dipohon oleh warga Kampung Patau-Patau 1 melalui pengerusi JPKK sendiri.
1: Okey, bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui kami pihak JPKK adalah seperti bantuan mawib, bantuan mawib ini lebih kepada asnaf lah, yang layak, bantuan daripada kebajikan masyarakat, bantuan-bantuan pelajaran pun melalui ketua kampung. Mawib itu sudah tentulah kan, dan juga sekiranya ada terjadi bencana alam, itu bantuan one off pun boleh berjumpa saya sendiri. Walaupun sekarang ni kita just WhatsApp. Boleh. Saya akan turun padang insyaAllah. Ya, itu saja.
0: Okey, baik, itu dia antara bantuan-bantuan yang boleh dimohon melalui pengerusi Kampung Patau-Patau 1 ini ya. Iaitu mawib, khas untuk golongan asnaf, juga bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dari segi pendidikan pula.
2: Betul.
0: Bencana alam. Okey, sebelum kita nak beralih ke soalan seterusnya, ketua, bagaimana pula kerjasama daripada warga kampung sendiri?
1: Alhamdulillah, warga Kampung Patau-Patau terbaik. Itu yang saya boleh katakan setakat ni. Apapun program, apapun kami punya aktiviti, semua warga kampung turun, insyaAllah. Dan juga jawatan kuasa kami, iaitu ahli jawatan kuasa JPKK sendiri pun tidak berhenti bertungkus tumus apapun program kami. Biarpun dua hari seminggu on. Biar dengan muka lelah-lelah pun on. Semua memang terbaik lah Kampung Patau-Patau satu penduduknya. Alhamdulillah setakat ni.
0: Jadi kiranya kerjasama dari warga kampung Patau-Patau itu sangat-sangat memberi kerjasama yang baik lah ya.
1: Okay, dan kampung ni kita ada slogan sendirilah sebenarnya. Kalau ikut menjayakan slogan kita, kampung sejahtera, penduduk ceria. Bersatu kita teguh, berpuak kita roboh. Dan di sini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga kampung dan ahli jawatan kuasa JPKK sendiri, kerana selalu bersama saya. Susah senang ya. Alhamdulillah.
2: Ini yang kita suka dengar ni.
0: Berganding bahu, tolong menolong itu sebenarnya menjadi memajukan lagi sebuah kampung itu sebenarnya amat penting ya. Lagi-lagi kita tak naklah ketua kampung kita saya bergerak sendiri kan.
2: Kesian ketua nanti bekerja seorang-seorang kan.
0: Ahli jawatan kuasanya juga perlu bergerak, begitu juga dengan warga kampungnya sendiri. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri slot bicara eksklusif ini, ketua, apakah antara harapan ketua sebagai pengerusi JPKK untuk melihat Kampung Patau-Patau satu ini terus maju dan juga aman?
1: Okey, saya berharap sangatlah, berharap sangat apa yang sebelum ni kita, maksudnya sekarang ni

0: Game-game pun orang kampung naik. Nda, yang sebenarnya kampung ni spesial sikit orangnya. Ketua apa ramai tu naik. Nda payah dijemput sebenarnya. Alhamdulillah, saya mau berharap, yang berharap sangat akan berterusan perkara seperti ini. Nda payah dilagau nya orang kata ni, nda payah dilagau. Menurut ramai-ramai tu naik saja. Kecuali program tertutup lah. Tapi kalau selagi terbuka tu naik saja. Kadang-kadang kalau kami nya program-program nya orang kalau pertandingan-pertandingan ni nda muat pulang bah. 15 diminta 20 mau masuk. Macam tu. Alhamdulillah. Berharap sangat diteruskan seperti ini. Warga kampung naik saja kalau kata ni ramai-ramai tu. Itu saja yang diharapkan. Kerjasama. Kerjasama yang anulah, yang padu lah daripada itu yang saya harapkan sangat. Dan kita kena sama-sama memajukan kampung kita untuk terus bersatulah. Itu sajalah.
1: Itulah harapan daripada ketua kampung sendiri, yang mengharapkan agar adanya kerjasama dalam kalangan warga kampung, sama-sama orang kata membantu menaikkan nama kampung Patau-Patau Satu itu sendiri.
2: Betul.
1: Dan memandangkan kita pun dah dekat sambutan Hari Raya Aidiladha ni, mungkin ada ucapan daripada ketua sendiri kepada warga kampung, ke kenalan-kenalan, ucapannya ketua.
0: Okey. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Terutamanya kepada warga kampung Patau-Patau Satu, ahli jawatan kuasa JPKK Patau-Patau Satu, seluruh warga kampung dan juga yang mengenali diri saya sendiri, kawan-kawan dimanapun berada, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin juga. Walaupun bukan Aidilfitri, mana tak ada silap dan salah kita. Selama kita ni kadang-kadang manusia biasa, ada pandai tersalah cakap, tersalah bahasa macam tu. Okey, itu sajalah.
2: Okey, itu dia antara ucapan daripada ketua sendiri sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha itu sendiri. Apapun, terima kasih ketua kerana sudi bersama-sama dengan kami kongsikan mengenai dengan kampung Patau-Patau Satu kan, serta memberi ucapan sebenarnya Hari Raya Aidiladha yang akan menjelma tidak lama lagi. Dan untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Kami akan kembali selepas ini. Jangan kemana-mana, dengarkan ini dia Salam Padian,
1: ceriakan pagi anda.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Syafiq, ha. Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
3: Cakna bahasa, yeah. Istilah hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa pada hari ini, saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Istilah yang pertama ialah prapelancaran atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai soft opening. Prapelancaran atau soft opening merujuk kepada pembukaan rasmi sesebuah perniagaan, premis atau perkhidmatan kepada kumpulan pelanggan yang terhad atau dalam tempoh masa tertentu sebelum majlis pelancaran mega sebenar dijalankan. Strategi ini berfungsi sebagai fasa percubaan operasi yang bertujuan untuk menguji sistem pengurusan, kelancaran aliran kerja kaki tangan dan keupayaan teknikal dalam situasi dunia sebenar tanpa tekanan publisiti yang besar. Di samping itu, fasa ini membantu membina momentum awal secara organik melalui pemasaran mulut ke mulut, mengurangkan risiko kesilapan kritikal pada hari pelancaran besar dan memastikan seluruh pasukan bersedia sepenuhnya untuk memberikan perkhidmatan terbaik apabila perniagaan dibuka secara rasmi kepada masyarakat umum. Istilah yang kedua ialah pelancaran mega atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai grand opening. Pelancaran mega atau grand opening merujuk kepada satu majlis sambutan rasmi berskala besar yang diadakan oleh sesebuah perniagaan, organisasi atau jenama bagi menandakan permulanya operasi premis baharu, pengenalan produk terkini atau pembukaan semula setelah melalui fasa penjenamaan semula yang menyeluruh. Kebiasaannya, majlis ini dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik seperti tawaran diskaun eksklusif, pengagihan hadiah percuma, persembahan hiburan secara langsung serta kehadiran tetapan khas seperti selebriti, pempengaruh digital atau golongan kenamaan bagi meningkatkan kredibiliti dan nilai publisiti acara tersebut. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, bahasa tepat, minda hebat.
5: Ya, terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi. Jadi anda boleh ikuti siaran ulangannya menerusi segmen variasi pukul 11.45 minit pagi nanti.
6: Okey, dan sebelum kita nak menamatkan tugasan kita pagi ini,
5: betul,
6: kita bacakan dululah respon rakan-rakan pendengar yang telah pun memberikan respon,
5: betul,
6: mereka.
5: Betul, iaitu sudah ada lesen memandu atau belum? Kalau ada, sudah berapa tahun memegang lesen tersebut? Mm-mm. Kalau belum, kenapa?
6: Okey, baiklah, kita bacakan respon mereka lah.
5: Okey. Kalau kita tengok macam Mami Sunda ni, dia bahaya sikit.
6: Jangan tiru
5: aksi ini,
6: okay.
5: Katanya belum, Min. Kami pun tapuk-tapuk je ni bawah, katanya. Hai, kalau jumpa abang-abang baju putih tu, kami pandai tekan minyak lari terus, Min. Tunggulah, Min, lambat lagi gaji nak ambil lesen ni.
6: Jangan begitu, ya.
5: Sebenarnya Mami Sunda dapat dah ni lesen, okay. Dia bergurau je ni.
6: Baiklah, Kak Rasin Ahmad Zani, selamat pagi, Min. Sudah, Min, dari tahun 1982. 84 tahun sudah katanya. Betul ke 82-84 tahun?
5: Betul-betul. Begitulah lamanya dapat macam Robert tadi dekat tu.
6: Okey.
5: Dekat TikTok tadi kan?
6: Hampirlah, hampir. Tapi okay. Robert sekarang ni paling tinggi lah.
5: Paling tinggi Robert lah. Okey. Kalau macam Liz Nuri katanya 12 tahun sudah main katanya.
6: Okey, 12 tahun sudah. Alhamdulillah. Tumia Ridawati belum ada lagi. Ya, tak apalah, mungkin ada rezeki nanti kan.
5: Okey. Daripada JJ Ira katanya 2014 dapat lesen memandu. Tapi tahun ni baru apply lesen B2 katanya.
6: Okey. Wow. Baik, faham.
5: Upgrade ke tu?
6: Kan. Ming Harun dah 17 tahun.
5: Wow, 17 tahun.
6: Dah 17 tahun.
5: Lama juga kan. Okey, kalau macam Abang Bulus katanya, Alhamdulillah dah ada.
6: Dah ada.
5: Dapat ujung tahun 2000 katanya. Okay, perancangan
6: 26 tahun ni.
5: 26 tahun, lebih kurang lah.
6: Kan.
5: Perancangan dapat Labraya Sakan tahun 2001 katanya. Tak tahu mana silap atau sebenarnya kita ni memang tak pandai memandu kot. Mengalami satu kejadian ngeri. Enjin kita mati dan kereta undur turun bukit, memang trauma. Sampai kini boleh pening kepala bila naik kereta. Tem hujan bertulis okey. 49/50 markah.
6: Okay.
5: Tapi itulah. Test drive 2 kali, lesen masih renew, expire tahun 2030. Jadi hiasan sajalah, lebih 25 tahun lah katanya.
6: Wah, kan saya dah cakap. Abang Bulus ada kisah tersendiri. Dia ada lesen tapi disebabkan satu tragedi ni membuatkan dia trauma.
5: Tapi begitulah kan, orang yang sebenarnya boleh memandu, bila ada trauma itu yang mengganggunya untuk tidak memandu lagi.
6: Betul. Mereka akan rasa macam takut, serik dan sebagainya kan.
5: Orang akan cakap boleh lagi tu, tapi kita tak berada di tempat mereka. Trauma orang tu macam mana kan, kita tak tahu.
6: Okey, terima kasih atas respon yang anda berikan mengenai topik Sembang Pagi hari ini.
5: Yeah.
6: Dan sekejap lagi tepat pukul 10 pagi kita akan dapat dengarkan Dunia 10 Pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM.
5: Ya, dan akan kembali bersiaran di Lawan FM menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
6: Jadi tersilap kata, terkasar bahasa, maaf jua yang dipinta. Maklumlah, yeah, sepanjang kami menemani anda selama 4 jam ini mungkin ada terlebih gurau ke apa.
5: Betul.
6: Kan?
5: Betul.
6: Banyak-banyak.
5: Itu sekadar hiburan. Tiada gurauan, tiada tawanya. Ibarat macam itulah. Ya. Okey, apapun Nora, terus kekal bersama-sama dengan kami sehingga pukul 7 malam nanti kerana kami bersiaran 13 jam sehari dari 6 pagi hingga 7 malam, yeah, dengan pelbagai perkongsian, info-info yang menarik dan juga muzik-muzik yang terbaik kami berikan kepada anda.
6: InsyaAllah kita jumpa lagi nanti.
5: Ya, jadi jaga diri, jaga kesihatan anda untuk semuanya. Yang balik kampung, hati-hati ya. Yang bekerja, teruskan bekerja hingga kita berjumpa lagi.
6: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam pada itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Dunia 10 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 25 Mei 2026 berlalu, sebuah lagu daripada artis kelahiran Ranau, Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Begitu juga dengan anda kan, apapun nama lama berubah kepada nama baru Labuan FM ini, dari Radio 3, Radio Malaysia, Labuan FM ke Labuan FM, anda tetap setia bertemankan frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Segmen variasi mengambil tempat. Terima kasih rakan setugas saya DJ Shima dan juga Hebri yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen Salam Padian. Kini giliran suara ini DJ Baby kasih kawan-kawan kamu orang sampai pukul 2 petang nanti. Jadi jangan curang, terus kekal bersama-sama dengan frekuensi ini. Dan juga boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik. Cari saja radio tempatan, kemudian klik Labuan FM. 13 jam sehari memulakan siaran pukul 6 pagi hingga 7 malam.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Play. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 10.33 minit pagi. Di manakah keberadaan anda sekarang ini? Ada yang masih lagi sibuk di pejabat, mau siapkan tugasan akhir sebelum cuti balik kampung. Tapi tidak kurang juga memilih untuk tinggal di Labuan saja. Kita jaga pulau. Ya, hari ini 25 Mei 2026. Tidak kurang juga ramai yang mula pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti di sekolah, sambutan Hari Raya Aidiladha, pesta keamatan dan juga hari gawai. Jalan raya, lapangan terbang dan terminal feri lebih sibuk daripada biasa, kan? Walaupun semua teruja untuk bertemu dengan keluarga dan meraihkan perayaan ini bersama-sama dengan insan yang tersayang. Jangan lupa ada keselamatan yang perlu kita utamakan, terutama sekali ibu bapa yang akan membawa anak-anak kecil. Alala si comel. Pastikan mereka memakai tali pinggang keselamatan ataupun kerusi keselamatan kanak-kanak. Jangan kasih biar si comel ini bermain tanpa pengawasan di kawasan rehat ataupun terminal. Perlu juga sediakan air minuman, makanan ringan dan ubat-ubatan yang perlu. Dan kalau si anak ni mula meragam ataupun penat, bolehlah kita berhenti rehat seketika. Jangan paksa perjalanan ketika semua rasa terlalu letih, kan? Kita mau seronok dalam perjalanan, healing begitu, kan? Nah, jadi nasihat untuk semua pemandu, pastinya anda memilih untuk memandu dengan sabar, kan? Tidak berlumba di jalan raya dan elakkan menggunakan telefon pintar ketika memandu. Ingat, insan tersayang sedang menunggu kita dengan selamat. Bukan sebab kita mau cepat, nanti dikhawatiri perkara yang tidak diduga pula berlaku. Semoga perjalanan anda dipermudahkan, dilindungi sepanjang jalan, dan semoga sambutan tahun ini membawa kegembiraan, perpaduan dan juga kenangan indah buat semua. Jadi, selamat bercuti, selamat pulang ke kampung, dan kita jumpa lagi apabila anda kembali semula ke pulau tercinta ini. Tetapi siaran Labuan FM, jangan kasih lupa, tetap boleh dengar menerusi RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Saya mau kasih dengar kamu lagu Sumazau daripada kawan-kawan saya, DJ-DJ hebat Sabah FM. Tunggu selepas lagu Monolog.

baik, lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang indah pada-pada. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan je indah tentu-tentu karangan ni tuan ni.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau lah. Aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ni? Cabutan bertuah apa je kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ni dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ni.
0: Indah juga deh. Tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya. Arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni na.
1: Ya tak kau na. Anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Ya kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Banar juga muatu aku, Ming. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Lepas satu percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nasib baik Joko ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Baibunannya bah.
2: Nasib mendengar jua sidang Wania tu. Musim cuti sudah tiba. Ramai yang sedang bercuti pulang ke kampung halaman sempena dengan hari raya Aidiladha, pesta kamatan, hari gawai dan juga cuti sekolah. Bila cuti ini kan, kadang kala suasana lebih santai, kita lebih banyak meluangkan masa di telefon kan, melayari media sosial, membeli belah dalam talian, mencari tiket perjalanan, promosi percutian dan juga banyak lagi tawaran yang menarik. Namun dalam keseronokan bercuti, jangan lupa, jangan lalai. Skema juga bekerja lebih masa, overtime. Jadi berhati-hati dengan pautan mencurigakan melalui WhatsApp ataupun SMS. Tawaran murah yang terlalu luar biasa. Wow, terpedaya kita kan. Panggilan menyamar sebagai pegawai bank, polis ataupun syarikat penghantaran dan akaun media sosial palsu yang menjual tiket, homestay ataupun pakej percutian. Jangan mudah panik ataupun terburu-buru membuat pembayaran. Semak dahulu nombor akaun, identiti penjual dan laman sesawang yang digunakan. Elakkan berkongsi OTP ataupun maklumat perbankan. Walaupun pemanggil kelihatan meyakinkan, pandai bayar diorang itu, kasih main psikologi kita kan. Bagi ibu bapa pula, pantau penggunaan telefon dan internet anak-anak ketika cuti sekolah ini. Pastikan mereka tidak mudah terpedaya dengan permainan dalam talian, pautan asing atau individu yang tidak dikenali di media sosial. Ingat, skema tidak mengenal musim. Ketika kita sedang bergembira dan leka, itulah peluang yang mereka cari. Kita ni kan mau bercuti dengan tenang. Jadi gunakan internet dengan bijak, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga keluarga. Jadi yang sedang beratur di terminal feri Roro maupun menuju ke terminal feri antarabangsa, mau naik speedboat ke mana tu, bukan saja ke Menumbuk, tapi ada yang memilih balik ke Lawas, ke Sepitang dan ke mana juga destinasi anda, terutama sekali pendengar kita yang mungkin akan menaiki pesawat. Yang paling teruja anak-anak lah kan, dapat tengok awan, siap ambil gambar lagi, bikin kenangan when I was young. Semoga diberkati perjalanan anda baik-baik semuanya. Kalau yang ada makan ubat setiap hari tu, jangan tertinggal pula ubatnya dilabuhkan. Payah lagi nanti mau mencari di seberang sana. 6 minit lagi ke pukul 11 pagi. Terus kasih kawan saya di Labuan FM menerusi segmen Variasi. Sekejap lagi saya akan live TikTok. Tap-tap screen, guys.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: kesan dengan yang sama setiap hari. Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Laban FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

bicara kepada semua pendengar, khususnya kaum kadazan dusun Mut Rungus di Sabah. Saya, Ceto Jonas, berasal dari Papar Sabah. Dan untuk kesempatan DT, Toma Mason, Kutobian Tarota Gazo Doka Amatan. Kepada semua rakyat Sabah yang meraihkannya, kepada yang menyambut, selamat pulang ke kampung halaman. Pastikan keselamatan di jalan raya diutamakan. Dan jangan lupa mendengar.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: abang Sayan semua, Yoko Stanley Stephen. Mari sama-sama menyambut Pesta Keamatan pada hujung bulan ini di Hongkot Kaisaan KDC Penampang. Semarakkan tema keamatan tahun ini, keamatan untuk semua, keamatan montok toin sanan, keamatan for all. Kotohadan.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Berlalu 13 minit dan meninggalkan pukul 11 pagi, edisi 25 Mei 2026. DJ Baby masih lagi di sini. Apa khabar adik-adik kita lepasan SPM 2025? Ramai yang telah pun mengetahui keputusan di mana mau sambung belajar, ya. Semakan keputusan UPU lepasan SPM telah pun dibuka pada 22 Mei 2026. Kan, ini bermaksud calon sudah boleh menyemak keputusan dalam tempoh tersebut melalui portal rasmi UPU online ataupun aplikasi UPU Pocket. Nah, secara ringkasnya, keputusan sudah pun keluar, tapi hanya boleh akses ikut tarikh dan juga masa rasmi semakan dibuka sehingga hujung Mei 2026. Jadi tahniah dan syabas kepada adik-adik yang mendapat tempat di IPTA. KPM komited terus sokong pelajar tingkatan 6 meskipun peralihan ke KPT, di mana Kementerian Pendidikan KPM menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak akan menjejaskan penghargaan dan sokongan yang telah diberikan kepada pelajar tingkatan 6 selama ini. Katanya lagi, barangkali ini ucapan terakhir saya bersama dengan anak-anak tingkatan 6. Selepas ini mereka akan diserahkan kepada kementerian yang baru di bawah KPT. Pastinya Menteri Pendidikan ini akan merindui anak-anak tingkatan 6 yang sangat berdedikasi dan sentiasa mendukung aspirasi pendidikan negara. Sepanjang tempoh pentadbirannya, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6, termasuk penubuhan jabatan kuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar untuk memilih kepimpinan sendiri. Selain itu, program tingkatan 6 turut diperkukuh melalui kolaborasi strategik bersama-sama institusi pengajian tinggi awam seperti University Sains Malaysia USM dan University Kebangsaan Malaysia UKM. KPM juga menyediakan bantuan awal persekolahan kepada pelajar tingkatan 6 serta memperluaskan penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Dalam usaha memperkasakan kepimpinan pelajar, ada peruntukan kantau sebanyak RM50,000 setahun turut disalurkan kepada jawatan kuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan. Fadlina turut merakamkan penghargaan dan mengucapkan tahniah atas kejayaan penganjuran Kongres Pra-University Peringkat Negeri Pulau Pinang. Beliau berharap platform tersebut terus menjadi medium penting dalam menyuarakan pandangan pelajar sekaligus memainkan peranan signifikan dalam mengangkat martabat sistem pendidikan negara. Jadi doa dan harapan kami untuk adik-adik yang bakal menyambung pengajian selepas ini. Wah, ada yang sedih juga itu kan, melangkah keluar, meninggalkan rumah untuk melanjutkan pengajian. Semoga yang baik-baik sahaja akan menjadi milik anda. Belajar rajin-rajin, genggam segulung ijazah, diploma, membuat ibu bapa anda terharu, gembira. Eh, besar sudah sumandak saya ini, tanak bagus saya kan. Tiba masa untuk anda berdikari. Foundation telah pun diberikan oleh ibu bapa sejak anda tinggal sebumbung kan. Jadi gunakanlah kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Cuti-cuti dulu kan, sebelum melapor diri di pusat pengajian yang telah pun anda ketahui. Terus layan Labuan FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. DJ Baby di sini, saya sudah pun live di TikTok. Jadi peranan anda, ayo guys, tap-tap screen.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Syafiq, kau perasan tak? Dekat pantry tadi ada poster besar pasal Visit Malaysia Year 2026.
1: Fuh, semangat betul.
2: Mestilah. Tahun Laut Malaysia 2026 ni bukan biasa-biasa, Zari.
1: Wow.
2: Kali ni Malaysia nak tarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia. Kita kena bersedia.
0: Baik. Aku dah mula rasa teruja. Bayangkan, pantai cantik, hutan tropika, makanan kita yang sedap.
2: Betul.
0: Semua tu akan jadi tumpuan.
2: Bukan setakat pelancongan luar je, Zari. Kita rakyat Malaysia pun patut ambil peluang ni jadi pelancong dalam negara sendiri.
0: Itu aku setuju. Banyak tempat aku belum pergi lagi.
2: Betul.
0: Macam Gua Nia, Kota Formosa dan Menara Condong.
2: Itu yang kita nak. Bila pelancongan tempatan hidup, ekonomi pun akan berkembang.
0: Betul.
2: Negara kecil, pengusaha inap desa, pemandu pelancong, semua dapat manfaat.
0: Betul tu, Syafiq. Dan kita sebagai rakyat boleh jadi duta budaya. Tunjukkan nilai murni, keramahan dan juga keunikan Malaysia.
2: Betul. Satu senyuman pun boleh jadi permulaan pengalaman manis bagi pelancong. Kita kenalkan Malaysia yang penuh warna, budaya dan kesenian.
0: Aku sokong penuh, Syafiq. Tahun Melawat Malaysia 2026 ni bukan sekadar kempen, tapi adalah tanggungjawab bersama.
2: Jom kita jadi sebahagian dari kisah kejayaan Malaysia.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Ajar Aku, karya Aizat Amdan. Selepas lama menyepi, lagu ketuhanan bawa mesej keinsafan. Lama menyepi daripada menghasilkan karya baru, penyanyi dan komposer Aizat Amdan muncul dengan sebuah lagu berjudul Ajar Aku bagi mengubati rindu peminat. Lebih mengujakan apabila karya tersebut hasil kolaborasi bersama-sama dengan kumpulan SOG dan juga Yuna. Menurut Aizat, 37 tahun, tempoh kehilangan diibaratkan seperti fasa untuk mencari idea sebelum menghasilkan lagu baharu. Saya macam beruang yang hibernasi, katanya. Duduk dalam gua, kemudian keluar bila lapar. Jadi sekarang saya sedang lapar untuk berkarya. Wow, begitu. Itu kata Aizat. Ya, saya rasa dalam hidup ini akan ada beberapa momen istimewa, dan ini salah satu momen yang saya sendiri tidak sangka dapat bekerja sama dengan SOG dan juga Yuna. Kolaborasi tersebut disifatkan sebagai rezeki yang tidak pernah dijangka dalam perjalanan seninya. Malah Yuna juga merupakan antara individu terawal yang mempercayai potensi lagu tersebut, termasuk memberi dorongan untuk menghasilkan video music MV secara rasmi. Ini adalah satu kejutan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur dengan rezeki yang tidak disangka, kata Aizat. Kalau ikutkan hati, saya memang tidak mahu ada momen sepi. Nak sentiasa ada lagu baru dan trending setiap masa. Tapi hakikatnya tidak boleh juga, sebab ada kekangan yang tertentu. Berkongsi mengenai pembikinan lagu Ajar Aku, Aizat berkata idea karya tersebut tercetus secara spontan ketika berbincang bersama-sama dengan SOG semasa mereka bertemu kali pertama dalam sebuah podcast. Wow, berjumpa kali pertama terus ada idea yang bernas. Katanya Ajar Aku bagaimanapun sangat dekat dengan dirinya kerana membawa mesej keinsafan selain berkait dengan hubungan manusia dan Tuhan. Secara peribadi, ada ketika saya rasa berkomunikasi dengan Tuhan seperti sudah pudar dan saya perlu retune semula diri saya. Maksud pudar itu bila ada ketika saya tertinggal solat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, Aizat memberitahu Ajar Aku bukan sekadar percubaan mencampurkan dua genre berbeza, tetapi merupakan usaha untuk memperluaskan lagi lanskap muzik tempatan dengan pendekatan yang lebih berani dan terbuka. Itu dia Aizat yang

memilih lagu bertajuk Ajar Aku sebagai lagu terbaharunya, tapi belum ada lagi dalam simpanan penerbit kita untuk segmen variasi. Tapi saya siarkan lagu ini yang tidak kurang hebatnya, Hanya Kau Yang Mampu, Aizat, Labuan FM.

0: Apa? Sudah.
1: Sorry. Selamat raya.
2: Labuan FM Farah PCC Anda.

0: Radiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: 12 tengah hari bersama-sama saya Rohani Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Meskipun Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedia ada dianggap masih memadai, kawalan keselamatan siber kini dialihkan sepenuhnya kepada tanggungjawab dan tadbir urus platform media sosial. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kerajaan telah memperketat langkah tersebut melalui pengenalan dua kod khusus pada 22 Mei lalu bagi menjamin keselamatan kanak-kanak dalam talian sekaligus menetapkan garis panduan ketat yang perlu dipatuhi oleh semua penyedia platform. Mengulas lanjut, beliau menegaskan perhatian kerajaan kini bukan sahaja tertumpu kepada kandungan sensitif tetapi juga trend peningkatan akaun palsu yang menyalahguna imej serta nama institusi dan kerabat diraja. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan menganjurkan program advokasi kepenggunaan bersama komuniti di Balai Raya Kampung Tanjung Aru. Pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain berkata, program tersebut bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang hak kepenggunaan.
1: Pada tahun ini, beberapa program memang kita telah atur untuk kita laksanakan di kampung-kampung yang terpilih lah, supaya kita mudah untuk mendekati komuniti itu dalam usaha kita untuk menyampaikan maklumat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepenggunaan. Apa yang penting, fokus utama semasa advokasi itu adalah kita memastikan komuniti itu tahu apakah hak-hak mereka sebagai pengguna. Itu adalah fokus utama.
0: Tanjung Aru merupakan lokasi kedua selepas Kampung Patau-Patau 1 dilaksana oleh Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna KPDN dengan kerjasama rukun tetangga kampung berkenaan. Hadir sama Ketua Kampung Tanjung Aru, Jamil Haji Kario dan Pengerusi Rukun Tetangga Tanjung Aru, Kifli Awang Anak. Program pertandingan Biggest Loser KBS peringkat Labuan 2026 diteruskan lagi dengan sesi intervensi kedua dikendali jurulatih Dr. Alvin dan Dr. Alice berlangsung di sebuah hotel di sini. Peserta melakukan latihan berintensiti tinggi meningkatkan tahap kecergasan, ketahanan fizikal serta semangat dalam meneruskan perjalanan transformasi gaya hidup sihat. Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan menerusi kenyataan berkata, para peserta menunjukkan komitmen dan semangat juang yang tinggi sepanjang latihan. Cabaran pertandingan Biggest Loser KBS peringkat Labuan 2026 disertai 210 peserta bermula 11 Mei hingga 12 September ini. Program bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat melalui aktiviti kecergasan, pemakanan sihat dan perubahan gaya hidup yang lebih aktif serta positif. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang dan malam ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di perairan Labuan sehingga 1 tengah hari ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Labuan FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

0: Baik saudara, kita ikuti taklimat krisis bekalan global dari Nasional FM.
1: Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian, purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari-sedari boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian, kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik, meskipun tekanan terhadap kos penghantaran premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,315 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem, iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan, yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan. Pertama, daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama, iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleokimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja MPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop, iaitu SNP, dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti

0: Berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, tadi demikian taklimat krisis.
2: Saudara, demikian tadi kita telah pun singgah ke Nasional FM untuk mengikuti taklimat krisis bekalan global bersama-sama dengan jurucakap yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Kembali semula bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya, DJ Baby.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei, pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi pada pukul 12.18 minit tengah hari telah pun masuk waktu Fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan dan kawasan-kawasan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allah azza wa jall syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allah anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah azza wa jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggungjawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggungjawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka, di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita, tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Labuan FM, suara pesisir anda. Sebentar saja lagi pukul 1, kita akan singgah ke Nasional FM untuk mengikuti utama 1 tengah hari dari sana. JPJ setuju kembalikan perkhidmatan THM secara dalam talian serta merta. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bersetuju untuk mengembalikan perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian serta merta, dan sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama dengan Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli susulan laporan media berhubung penangguhan perkhidmatan itu semalam. Jadi JPJ telah pun memaklumkan kepada Kementerian Pengangkutan MOT berkenaan penyalahgunaan dan juga penipuan berlaku dalam sistem pertukaran hak milik menyebabkan liability yang perlu ditanggung oleh JPJ. Jadi, JPJ perlu membuat penambahbaikan sistem dalam talian pada kadar yang segera. Di mana JPJ telah pun dinasihati oleh Menteri Pengangkutan kita supaya memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Media sebelum ini melaporkan penangguhan sementara semua urusan THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini melibatkan semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaganya MyEG dan juga e-auto sendirian Berhad. Ada yang sedang tap-tap screen di TikTok live Labuan FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang telah pun menghantarkan ucapan pada gambar DJ bertugas. Saya sudah pun buat penstriman secara langsung di media sosial Muka Buku. Jadi tugas anda, jom temankan saya hingga ke pukul 2 petang nanti. Ini dia, juga pernah menjuarai Unduk Ngadau, Hosiani Kiwun, Silau-Silau Parai, Labuan FM.

0: sebentar lagi. Utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.
1: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
2: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
1: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan disen bersubsidi mengikut kelayakan.
2: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
3: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting, Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Izwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sekali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Negeri Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janaria. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong. Manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kini kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kopusanku daripada Fanzi Ruji membawa kita kepada pukul 1.50 tengah hari edisi 25 Mei 2026. Nampaknya cemberut betul masa ini sama kita kan. Pukul 2 petang nanti ikuti ADD. Pertemankan suara. Siapakah itu? Saya bagi cluenya Tanah Vagu yang termuda di Labuan FM. Nah, dapat kamu teka. Nantikan suaranya menjadi teman anda 2 petang hingga 4 petang nanti. Jadi sampai di sini saja tugasan saya menjadi teman setia anda bermula pukul 10 pagi hingga menghampiri ke pukul 2 petang ini. Sampai kita jumpa lagi esok, saya akan bersiaran menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. DJ Baby mengundurkan diri. Hati-hati dalam perjalanan, mungkin ada yang merancang untuk balik kampung hari ini. Semoga selamat sampai dan jangan lupa terus dengar RTM. Klik pilihlah radio tempatan Labuan FM. Chai Chien, Bon Siko, Kotohua dan...

dari Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antara Bangsa Berakar, RTB mempersembahkan rancangan bermukun Sepurnio.

0: rekan-rekan saya dari RRI dari Republik Indonesia memperkenalkan saudara Ibing dari RRI Pontianak Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Ibing?
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Ibing.
1: Ya,
0: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah kami sampai lagi di tahun 2026 ini di negara Brunei Darussalam.
0: Setelah kita bertandang pada tahun lepas kita di bumi Kinyalang, Kuching Sarawak. Kini kita berada di bumi Darussalam untuk sama-sama dalam melestarikan ya
1: kebudayaan
0: serumpun sejiwa kita ini ya. Jadi Ibi dan juga pendengar-pendengar kita di Harmoni FM serta undang penonton, sebelum kita terus bermukun ya, tema kita ialah kebudayaan.
1: Artinya kita akan bermukun tentang kebudayaan di tiga negara.
0: Baik Ibing, sebelum saya buka gelanggang ini, apa kata kalau kita memperkenalkan dulu artis-artis dari negara Brunei Darussalam ya?
1: Betul, tak kenal maka tak sayang.
0: Betul, tak kenal tak ada budaya.
1: Itu dia.
0: Baik, memperkenalkan mak gendang kita, Hajah Siti Badriah binti Haji Osman. Seterusnya memperkenalkan mak gendang Nurul Syafiqah. Dan mak gendang kecil molek kita, Nur Suhaida Suhaida. Itu dia ya. Jadi seterusnya
1: mundur sikit, biar
0: mundur sikit kerana ada barisan hendak lalu ya, betul?
1: Ya, betul.
0: Baik, kan ku tangkap ayam serama ditabur makan si buah lada.
1: Cantik.
0: Mukun serumpun sepurnyo bermacam irama. Saya perkenalkan pemusik yang ada.
1: Siapa-siapakah itu?
0: Ya. Tengah malam menyuluh dian, Eraman Kadir pemain ikudian. Eba kan ke kadai membeli bola, Zulf

0: itu dia barisan ahli muzik kita. Dan sementara itu penanda
1: tangkap tak ada penandanya.
0: Memperkenalkan Tuan Haji Abdul Latif Haji Ajam, asal dari kampung Limau Manis, daerah Brunei dan Muara. Ya.
1: Itu daerah mana tu? Jauh dari sini.
0: Jauh dari sini ya.
1: Oh, limau manis. Banyak limau.
0: Banyak limau dan urangnya pun manis-manis ya. Yang mulia Abdul Qayyum.
1: Ini petanda muda nampaknya.
0: Seterusnya memperkenalkan Abdul Qawi. Seterusnya pemukul cilik Brunei Darussalam Abdul Kudus. Ewa.
1: Abdul Kudus. Abdul Kudus, Abdul Qayyum, Abdul Qayyum.
0: Abdul Qayyum. Tiga Abdul. Abdul Tiga Wahab, Abdul. Abdul Wahib, Abdul Wahub.
1: Empat.
0: Lima.
1: Lima sama pemain musik.
0: Baik. Mungkin kita ingin mengetahui dari negara Brunei Darussalam siapa barisan artis RRI dari Pontianak, Iting. Silakan.
1: Baik. Kita perkenalkan untuk kami yang datang dari Indonesia. Ada Mak Gendang. Di sebelah kiri kita ada Fitri Favelena. Okey, mungkin boleh say hello dulu Fitri. Baik, selain itu kita juga punya pemantun, penanda. Nah, ini kita ambil jauh ni. Sila masuk abang saya. Ini abang Hari Zardi.
0: Ini orangnya ya.
1: Ini bodyguard kami juga.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, selain itu juga kami datang tak cuma bertiga, tapi juga ada yang membawa kami ke sini, yaitu Pak Andi Permadi. Nah, ya. Ini ketua delegasi Indonesia untuk tahun 2026 ini.
0: Ya, selamat datang ke negara Brunei Darussalam dan rombongan ya. Jadi alhamdulillah kita sudah memperkenalkan pemusik kita,
1: betul,
0: Mak Gendang kita, penanda kita dan ketua delegasi dari RRI Republik Indonesia. Apa kata kalau kita terus melestarikan budaya, tema kebudayaan kita, kita buka gelanggang dengan irama. Irama mukun menyubuh. Tarik mas.

0: kun zaman berzaman ya.
1: Betul. Kalau begitulah kita, dia namanya budaya.
2: Budaya kita, budaya serumpun. Kalau kita lihat, budaya bermukun ini adalah asli tradisinya masyarakat Melayu orang Sarawak.
1: Borneo.
2: Ya. Borneo sebetulnya. Aha. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita masih mempertahankan dan memperkekalkan seni budaya bermukun ini.
1: Betul, masih kita lestarikan dan bersama anak-anak muda generasi.
2: Betul.
1: Generasi muda yang juga turut ikut bermukun di hari ini. Itu tandanya anak-anak muda saat ya. Ini juga mencintai
2: meminati budayanya. Dan menggemari ya. Auda pendengar dan juga auda penonton yang dihormati sekalian dan juga Ibing ya.
1: Iya, serta yang mendengarkan kita dan menyaksikan kita baik di Indonesia, di Malaysia dan juga tuan rumah Brunei Darussalam.
2: Iya, kalau tadi irama pertama kita buka irama dari negara Brunei Darussalam,
1: Mukun Menyubuh
2: ya. Aha. Jadi sudah tentunya tema kita ini adalah merupakan tema kebudayaan
1: ya.
2: Dan juga melestarikan, menghidupkan kebudayaan itu bukannya mudah ya.
1: Betul, penuh perjuangan.
2: Betul. Jadi dengan adanya Mukun Seburnyo ini, di sinilah untuk kita menghidupkan bukan saja budaya Mukun, malah kalau di negara Brunei Darussalam kita ada budaya guling tangan.
1: Ada. Itu budaya seperti apa itu guling tangan tu?
2: Guling tangan ini bukan saja masyarakat Melayu Brunei, tetapi juga masyarakat Puak Kedayan, Puak Sang Jati Dusun. Karena kita di Brunei itu ada 7 puak ni, Ebing ya.
1: Ada 7 puak tradisi. Maksudnya ada 7 puak
2: masyarakat.
1: Bangsa.
2: Dan sudah tentunya guling tangan ini mempunyai caranya tersendiri. Jadi budaya guling tangan ini melalui masyarakat 7 puak ini, kalau dilihat di negara kita Brunei Darussalam, masih dipermainkan seperti masyarakat puak lain.
1: Saya Nusul. Jadi penasaran seperti penasaran, apa. Ya. Nanti bawa saya ke 7 tempat itu ya.
2: InsyaAllah ya.
1: Janji ya.
2: InsyaAllah boleh. Allah. Yang paling unik bagi saya kalau kita lihat adalah masyarakat puak Belait.
1: Itu di mana lagi itu?
2: Kalau di Belait, di daerah Belait itu adalah di tempat saya. Karena di kampung terletak satu buah kampung di pedalaman ya. Jadi banyak masyarakat puak Belait di kawasan Kuala Balai dan Labi ya.
1: InsyaAllah. Tapi nanti kalau nak tahu pasti bawa saya.
2: InsyaAllah. Jadi kita ketengahkan budaya kita. Dan untuk melestarikan lestari budaya ini, apa kata kalau kita teruskan tema kita, tema kebudayaan, ada pendengar dan juga ada penonton, dengan irama yang kedua, irama
1: Cinta Berahi. Yeah.

0: Ibing, bijak MOU tetap kekalkan ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahanlah budaya kita ini tetap kekal zaman berzaman.
0: Betul, betul. Jadi apa salahnya kalau kita di Brunei, di Pontianak dan ya, juga di Sarawak untuk mengekalkan budaya Mukun ini ya.
1: Betul.
0: Tetapi ingat-ingatlah ya, wahai apa penanda-penanda kita dalam kebudayaan ini, bukan sahaja Mukun hendak kita lestarikan,
1: yeah,
0: tapi apa cerita budaya orang Pontianak, orang Sarawak, orang Brunei. Kalau tadi saya ceritakan,
1: betul,
0: ya, guling tangan ada, main gambus ada, ada lagi satu terdapat di Brunei. Kalau di sebelah Indonesia, Kalimantan ataupun di
1: Barat,
0: tundang ya, tundang
1: banyak sekali. Ada tundang itu pantun begendang, ada zikir nazam, ada macam-macam lagi lah.
0: Ya, kalau di Brunei, masyarakat Melayu, orang Brunei, khususnya di Kampung Aing, dulu-dulu, kalau ada majlis perkahwinan, ada dipanggil tradisi berdundang.
1: Apa benda?
0: Landing.

0: isinya.
1: Isi syairnya apa?
0: Sama
1: itu?
0: Macam dikir.
1: Oh, dikir sama.
0: Sama macam syair.
1: Oh.
0: Tetapi ia dimiliki oleh masyarakat orang Melayu Brunei di Kampung Air.
1: Berarti sama dengan kalau di sana mungkin namanya yang beda.
0: Iya.
1: Nama sana zikir zaman.
0: Zikir ya.
1: Zikir zaman namanya.
0: Jadi banyaklah sebetulnya budaya.
1: Tapi kita pun juga pengen tahu macam mana bunyi budaya kawan kita, saudara kita yang ada di RTM.
0: Ini
1: macam
0: betul. Mana? Apa kata ya penerbit kita? Bagaimana kalau kita seketika ke negara jiran kita? Kita ke Bumi Kenyalang?
1: Bumi Kenyalang,
0: boleh
1: Sarawak.
0: Penerbit? Mana penerbit kita? Boleh ya kita akan seketika ke Bumi Kenyalang, ke RTM Sarawak.
1: Sarawak
0: bersama
1: Malaysia
0: dengan rakan-rakan Yus dan juga Andy. Silakan.
1: Silakan.

bertemakan kebudayaan dengan irama Bejerengasi, Tarik Sadam, Peti Awang, Pukul Magendang.

0: Ya, terima kasih Yus dan juga Indi yang berada di RTM Sarawak FM. Sehati, sejiwa ya.
1: Bumi Kenyala.
0: Walaupun mereka tidak dapat menghadirkan diri, tapi dapat bersama-sama dalam melestarikan budaya tema bermukun kita 2026 ini. Ya.
1: Betul, walaupun kita berbeda tempat, artinya mereka bermukun di sana, kita di sini, tapi kita tetap sehati, dan sejiwa.
0: Walau bagaimanapun, kita di Brunei, artis-artis mukunnya di Sarawak tetap sama ya.
1: Betul.
0: Ada penadak, ada
1: magendang, ada pemuzik, penggesek
0: biolanya yang terdiri daripada artis-artis, kalau saya tak lupa, saudara Sadam,
1: Sadam
0: ya, penggesek biola, penandaknya Tuan Haji Umar Tomik, Sapian Murni selaku penandaknya. Juga, dan magendangnya Mak Jemun.
1: Ada Kak Banun juga.
0: Banun juga ada. Dan penerbitnya ialah DJ Yus. Sementara penyampainya tadi ialah Andy dari Sarawak FM. Sehati sejiwa ya.
1: Kami juga bawa Andy.
0: Andy ya.
1: Andy yang lain.
0: Okay. Audio pendengar dan juga

mengucapkan terima kasih kepada semua terlibat menjalankan edisi Jom Bermukun Sempurna kali ini. Saya ini mengucap terima kasih kepada anda semua dan sampai berjumpa lagi untuk masa-masa akan datang. Assalamualaikum dan jumpa.

0: Pontianak masih ada kah?
1: Masih ada.
0: Puisi dan
1: kalau
0: syair.
1: Puisi Gurindam Lama syair itu masih banyak, masih ada.
0: Alhamdulillah ya. Kalau zikirnya masih ada kah?
1: Masih ada zikir Saman tadi masih ada. Tambah lagi ada zikir Hadra, ada Zapin Bui, Zapin Tembung, macam-macam.
0: Macam-macam ya. Kalau di Brunei Hadrah pun masih ya, ada dipermainkan.
1: Rodat
0: ya.
1: Juga.
0: Rodat. Betul. Jadi kita ketengahkan ya budaya kita, tradisi kita, hendaklah kita pertahankan.
1: Betul.
0: Dan kita mendidik generasi belia, generasi muda supaya tidak terjebak dengan budaya barat. Betul.
1: Itu
0: dia,
1: dengan
0: ya.
1: Dengan cara beginilah kita membentengi negara kita, kebudayaan kita supaya tak luntur ya.
0: Betul, betul.
1: Macam baju nanti luntur.
0: Betul. Macam Dian juga ya, ditunuh dia mungkin hilang. Macam sabun dipakai dia akan kecil, hilanglah baunya, wanginya. Betul.
1: Begitulah.
0: Tapi bukan kita nya orang mengata, karena kita ni minat dalam budaya, kita terus bersemangat untuk menghidupkan apa jua budaya, apa jua tradisi kita. Betul?
1: Betul, begitulah kira-kira.
0: Baik, Ebing.
1: Masih ada...
0: Apa itu?
1: Masih ada beberapa lagu lagi?
0: Masih ada lagu lagi. Aha. Yang bermula pasti akan berakhir, ya.
1: Sabarlah dulu.
0: Sabar dulu, tetapi kita masih hangatkan suasana kita. Apa kata? Sebagai menutup tirai, kita ke irama Anak Tiung. Jadi penonton yang ada, kita minta tepuk tangan ramai-ramai. Terimalah Anak Tiung.

pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, ni tu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the

0: dah hantar ada sabuk ku mani ni kang di rumah kadayan ni. Hantar apa lah sekutukan berunja ahlan lagi.
1: Assalamualaikum tengahnya haja. Apa kita unja tu kian? Kaunum tunggallah.
0: Waalaikumsalam Burhan. Bah ngam kau anda ni. Bah unja sabuk ku mak. Adakah hap-hap tak ada?
2: Ada. Bapa bungkus kita gunai tangannya aja. 50 bungkus.
0: Atuh mustaqim, jangan luan banyak ni. Penyelo itu kau tu sebuting saja.
1: Oh, mustaqim jangan luan penyuat tu bah. Kang ketulahan.
0: Yang ku.
1: Tangannya bahawa jo muli dai haji jemu. Kekal ada buah-buah nyedangan.
2: Hei, bayi bon bah. Hei, jen kita mah tangannya aja. Makin bersina mulai hajian ni. Ano, Kajah? Siokkah menunaikan apa nyong hajian ni? Apa pengalaman dan cabaran yang kita hadapi masa di sana tu? Cerita.
0: Cuma ni yang nadakan di mah itu mustaqim. Alhamdulillah banyak pulang pengalamannya. Cabaran masa menunaikan hajian ni ujadi pengalaman seumur hidup itu. Yang indah dapat dilupakan.
1: Siok ni siok memandangkan cerita tengahnya jahani. Kianya hai mula-mula kita menjajakan batis di depan Kaabah tu. Apa asalnya tengah jahat?
0: Mula-mula losakan niat kita sendiri awal dari balai. Dan niat yang los, ikhlas, insyaAllah perjalanan kita dipermudahkan atas kehendaknya.
2: Kita tangannya aja apa pasal kita mula-mula melangkah masuk melihat Kaabah tu.
0: Alum lagi terlihat Kaabah jauh. Hati ku aninakan diusap-usap asawan bah. Asa pilu kan nangis pun ada. Masuk saja menghadap Kaabah. Aing mata ku ani meluah keluar asa bersuku terpilih menjadi tetamu Allah Subhanahu taala.
1: Alhamdulillah tangannya ajaib. Aku pun asa kantuk menangis ni.
0: Apatah lagi masa tu kan membawa tangahku jadi pendampingnya di sebelahku yang kuang sihat. Caban jamu bana.
2: Syukur alhamdulillah. Bukan jo cam calang uang ya, bukan semua dapat anu mengalas tanggungjawab mia tua tu. Mana lagi menunaikan ibadah haji di mana lagi menjaga.
0: Iya bana.
1: Bahasa pala kita tangannya apa tangannya kita tu kan? Indah lewat kah itu?
0: Alhamdulillah berbalik kepada ujaku entai kan. Luskan niat, basihakan hati, ikhlas, insyaAllah. Bukan pulang mudah. Setiap jemaah ada ujian masing-masing.
2: Jadi time kita wukuf di Arafah tu macam mana tah? Kan kita membawa tangahnya kita lagi tu.
0: Hukum di Arafah itulah cabaran sama ujiannya yang haliwat di mana jemaah melalui perjalanan yang jauh yang wajib. Di sana tah cabaran fizikal, mental, emosi memainkan peranan tu tahap kesabaran diuji sebagai hambanya.
1: Ya Allah. Ujadangan mau tahan tu kulitur tengahnya aja ha. Mun kuang-kuang bata bah didi.
2: Awe banai. Kan pikirmu buhan macam makan angin belayar kan masuk shopping. Ani rukun yang kelima ni menunaikan ibadah haji bukan kan siok-siok tu ah.
0: Semua yang dilalui atuk dengan keikhlasan dan bergantung kepada sepenuhnya mengabdikan di kepada Allah. Kita sahakan bulan-bulan ahnya. Mudah-mudahan ibadah haji kita diterima mendapat haji mabrul. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Kambang bulu rumah kundang. Tersantuh bahatiku. Rupanya ibadah haji ini bukan hanya perjalanan fizikal kali ya.
2: Tapi satu proses penyucian jiwa dan pengukuhan iman. Buhan. Bila tak kita ni dapat ke sana Buhan Usin pun gaya-gaya.
0: InsyaAllah. Mun ajiki indah ke mana tu. Sebabnya Allah memampukan uang yang dipanggil. Ukannya memanggil uang yang mampu. Atau tah kehebatan ritual. Atau tah mana salah di sini putus. Bukannya memanggil uang yang mampu atau tasih kehebatan ritual haji atau umrah.
1: Amin.
2: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Jui telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kawan ya. Alum je kau akan melihat telefon muat tu. Sudah tiap kau bukunya yang indah pada-pada. Tinggi darah pelang karang.
0: Ih, bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli ngati je kau ni eh. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan jua indah tentu tantu eh karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Ih, kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je kau ikut ani kan?
0: Ya tak, macam dah aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani, janya menang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ani.
0: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya arah laman web bank, lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit Nina.
1: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Benar juga muat aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga kau ingatkan aku, Meng. Mun indah, berkisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doa malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni bandarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Ih, awu deh. Baibun nganya, bah.

0: 103 pa-plan 7 sa Malapang Pusbilan, 40.4 MHz.
1: Siupala!
2: Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Lawan FM, suara pesisir anda, dalam segmen IDD Siuk Bandar. Apa khabar habis kita semua? Harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Tadi sudah satu jam kita ni mendengarkan iaitu lagu ataupun rancangan MOU Bermukun. Hampir selama satu jam kita ni bermukun tadi dengan topiknya pada kali ini. Yang bis diorang bawakan adalah berkenaan dengan Hari Kepelbagaian Sedunia. Jadi bagaimanakah dengan hiburan mereka tadi? Ada yang berjoget-joget kali abah, hantar-hantar batis kali di rumah buah. Apapun seharian ni Awang Syali berkeudara. Biasanya hari 5 kan, seharian ni hari 1 ia menangani bis kita semua dalam segmen IDD Siuk Bandar seharian ni. Kan sudah kan hampir-hampir mut-mutkan raya sudah ni, faham sudah ku ni. Ada mengkali yang kerajaan ni kan, time-time macam mana ni, jasad yang hanya di opis, tapi rohnya tu apa ni, berterbangan sudah, nyanya apa ni, nyadangan orang Indonesia bergentayangan. Mengkali ada yang sudah memikirkan di mana akan membeli daging, di mana akan membeli ayam, di mana akan apa ni, mengelupis, di mana akan membeli segala sarai itu sekarang. Biasa tu andangnya apa ni kan, musim-musim raya aja ni ya. Walaupun ya dengan membagi tahu ada yang menyambut hari Idul Adha ni ya lebih bersederhanalah berbanding sambutan hari raya Aidilfitri. Tapi ada juga setengah orang yang menyambut sambutan hari raya Idul Adha ni dengan orang kata cukup-cukup meriahnya dengan siap-siap ada yang membuat open house lagi nyamo. Mengkali apa ni, lakat-lakat raya Aidilfitri hari tu nak puaskan open house, ni raya Idul Adha terlajak open house-nya. Tapi itulah dua perayaan yang cukup-cukup sinonim dengan masyarakat khususnya umat Islam, yang kita ni menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh orang kata keinsafan, dan juga lebih mengenali apakah tu waktu-waktu yang bersesuaian berkenaan dengan sambutan Hari Raya Idul Adha ni. Dan juga anda lupa juga lah kan, kita aku kan ucapkan juga selamat berpuasa. Mengkali sehari ni ada yang sudah mula berpuasa, okay? Dan juga esok juga akan apa ni, berpuasa Arafah. Ini fahamkan. Jadi selamat menjalani ibadah puasa. InsyaAllah dah batas lagi berapa jam lagi ni. InsyaAllah lepas tu sungkai kita ni sama-sama kadang. Jadi apapun, dengarkan kadang azan akan disiarkan secara langsung juga, okay, di Labuan FM. Jadi mengkali kalau yang kawasan rumahnya tu mengkali jauh, mengkali akan kedengaran azan daripada surau kan, habis kita boleh muat turun aplikasi RTM Klik. InsyaAllah sana lurus tu azannya. Ngam-ngam kami memasang sini indah lebih sesaat, indah kurang sesaat untuk azan maghrib. Sebab itulah masa bulan-bulan puasa laku lah Buan FM ni, laku radio ni benarnya. Apapun baiklah, kini aku pun betul-betul berkerapak panjang terpulang bercerita pasal Hari Raya Idul Adha terpulang dalam perinya orang persiapan-persiapan apanya orang untuk Hari Raya Idul Adha tu menggalinda sabar-sabar sudah kan. Dan juga kita ni akan berhibur lagi selepas ini, akan kukongsikan jadual ataupun waktu-waktu solat khususnya bagi kawasan wilayah Persatuan Labuan. Mun kan tahu pukul berapa waktu maghrib sekarang, selepas ini perkongsiannya. Kita ni layan dahulu lagu daripada Fauzia Gambus yang bertajuk Dayang Mengalai, hanya di Labuan FM, suara pesir anda. Ini dia Siuk Bandar, berdengarkan kedai aku si Awang Charlie.

0: Awa pa, gidyo kolon. Kan kamaan na to?
1: Ani ta ka, men. Kan mga luar kan paloh dulo. Kan jogging ba jogging?
0: Awo.
1: Basta naman, baru sihat badan.
0: Bisa yun to ba na, Luna? Inangalih ka tulon.
1: Inangalih hapa ta pulang. Pelahan-lahan saja. Jangan pulang di kajuti.
0: Oh,
1: eh. Siyo ni Nyamos na manani ka, men. Badan pun cargas.
0: No. Selain dari basa naman sendiri at tulon, ada ka lagi cara lain. Kan mengeluarkan paluhan ni ba?
1: Apa saja aktiviti boleh kita ni buat, kak men.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun ganya setakat membersihkan halaman rumah.
0: No.
1: Dapat juga to membakar kalori. Daripada pundok-pundok, nada apa kan dibuat?
0: Oh, benar juga, Luna.
1: Nah. Nada
0: berpaidah tu pundok-pundok itu.
1: Iya, tak.
0: Benar juga, Luna, Tulon.
1: Lagipun, sekarang ini, Kak Men.
0: Mm-hmm.
1: Kan banyak pusat-pusat kecergasan ditubuhkan. Dapat juga kita ini ikut, tuh. Lagi tak siok senaman ramai-ramai.
0: Benar juga, Luna, Tulon. Nah. Namanya juga kita ini kan bersenaman. Senaman untuk kesehatan.
2: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik laman FM. Nah, anik ulah tak kundang

Ini di Siuk Banar tadi, lagu daripada BK yang bertajuk Kita Ni. Bahabis kita, baiklah untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, hari ini bagi edisi 25 Mei 2026. Masuknya waktu solat fardu asar pada hari ini adalah pada pukul 3.42 minit malam hari. Dan juga yang waktu penting bagi maksudnya waktu solat fardu maghrib, iaitu pada pukul 6.29 minit malam hari sekarang. Manakala waktu solat fardu isyak pada pukul 7.43 minit malam. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian waktu solat. Dan segmen ini di Siuk Bandar akan berehat seketika untuk memberi laluan terlebih dahulu kepada masuknya waktu solat fardu asar selepas ini. Dan kita akan kembali lagi selepas itu dalam segmen ini di Siuk Bandar sampai pukul 4 malam hari sekarang. Bis kita. Baiklah, aku tinggalkan bis kita dengan lagu. Ini dia lagu tema, iaitu rancangan di RTM Salam Baitullah yang dinyanyikan oleh Lah Ahmad yang bertajuk Salam Baitullah. Lagu ini cukup-cukup menarik untuk kita ni fahamkan baik-baik liriknya, bagaimana perjuangan para-para jemaah haji yang sekarang ini difahamkan sudah memulakan orang kata perjalanan haji mereka. InsyaAllah kita doakan mungkin ada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita ataupun kenalan kita yang menjadi tetamu Allah SWT untuk menunaikan haji pada tahun ini. Jadi kita ni doakan agar urusan bis dorang dipermudahkan dan juga balik nanti mendapat haji yang mabrur. Jadi lagu ini tujukan khas untuk semua kepada bis kita, dan juga kita ni doakan agar diri kita sendiri juga, okay, InsyaAllah bakal menjadi tetamunya pada masa yang akan datang, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian itu saja. Berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam segmen IDD Siuk Banar.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda, pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجاتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجاته وخلته وفقره. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggungjawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggungjawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan izin kepada kita untuk meneruskan ibadat kepadanya, diberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati dengan bahaya dosa kerana dosa ini boleh menyebabkan memberikan kepada kita kesan yang negatif baik di dunia apatah lagi di akhirat. Antara bahaya utama dosa menurut pandangan Islam ialah hati menjadi gelap dan mati. Maksiat yang bertumpuk akan menutupi hati, membuatkan seseorang itu sukar menerima kebenaran dan hilang rasa jijik terhadap dosa yang mereka lakukan. Seterusnya, ancaman siksa neraka, perbuatan dosa khususnya melibatkan hak sesama manusia seperti menzalimi, memfitnah, mengadu domba, membawa ancaman balasan neraka. Yang seterusnya adalah hilang keberkatan hidup. Sidang pendengar sekalian, dosa menghalang rezeki, menyebabkan kesempitan jiwa dan menghilangkan ketenangan. Dosa juga melemahkan iman dan taubat. Dosa yang dilakukan berulang kali akan melemahkan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seseorang itu tertangguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya adalah bangga dengan maksiat yang dilakukan. Mendedahkan dosa ataupun bermegah dengan maksiat yang dilakukan adalah merupakan satu sebab yang sangat-sangat bahaya, kerana ia boleh menghilangkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan boleh mencalarkan benteng iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, jalan penyelesaian daripada bahaya ini adalah dengan segera bertaubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya yang dinamakan sebagai taubat nasuha, menyesali perbuatan dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala serta memohon maaf dari manusia jika melibatkan hak mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Ini di Siuk Banar, balik lagi berdengarkan kediaku si Awang Charlie. Habis kita nampaknya siaran kediaku untuk segmen ini di Siuk Banar telah pun berada di penghujung siaran seharian ini. Selama 2 jam kita ni telah bertutak berkurapak ataupun juga bermukun awal-awal tadi 1 jam pertama MOU bermukun seborneo yang menampilkan temanya Hari Kepelbagaian Kepelbagaian Budaya Sedunia yang telah kita ni bawakan selama 1 jam tadi. Dan juga selepas ini pula habis kita akan didangankan pula dengan DJ seterusnya dalam segmen Destinasi. Jadi habis kita insyaAllah esok akan ada lagi segmen IDD Siuk Banar. Jangan ingau sampai hari 5 ni sekarang. Hari ini baru hari pembukanya. Kan? Jadi kini aku berinut dahulu, Bu. Okey. Di kesempatan ini ingin ku ucapkan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha bagi yang umat Islam yang bakal menyambutnya tidak lama lagi pada hari lusa sahaja. Dan juga sedikit pesanan, sila berhati-hati apabila pulang ke kampung. Mungkin ada yang mengambil kesempatan ingin pulang ke kampung, telah memulakan perjalanannya ke kampung. Sila berhati-hati memandu dalam keadaan yang cergas, yang orang kata bertenaga lah. Jangan kalau ngalih-ngalih tu, bawa berehat, bawa minum dulu kan, tenang-tenang, relax-relaxkan dan dulu, bawa berehat, lepas tu baru sambung perjalanan. Dan juga pastikan keselamatan rumah anda apabila anda tinggalkan dalam tempoh yang lama. Faham, cuti Raya Haji tahun ini, ikoniknya dilanjut sampai terus ke Pesta Keamatan, yang mungkin menggali juga ada yang mulih untuk Pesta Keamatan nanti kan. Jadi sila pastikan keadaan rumah anda dalam keadaan yang selamat untuk ditinggalkan. Kalau ada haiwan peliharaan atau, bawa-bawa juga, jangan juga ditinggal-tinggalkan kucing atau, ya Allah, ya Tuhanku. Habis kita, sekian itu saja untuk segmen ini di Siuk Banar. Sampai berjumpa lagi hari 5 ni. Kini aku akan masih lagi bersiaran untuk minggu ni. Jangan ingat, belum cuti panjang lagi ni, Bu. Kita berjumpa lagi dalam segmen ini pada hari 5 ni. Jadi sekian itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi. Hidup tenang-tenang saja. Jangan luan di Res Banar. Bye-bye. Assalamualaikum. Kutinggalkan bis kita sama dengan lagu daripada Sudirman. Balik.

0: sampai hari lima. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. PDD, see you pagi.
1: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
7: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
6: Anda suka rock? Kita layan je.
7: Gerhana, oh, oh, gerhana, dalam jiwaku.
6: Lagu-lagu klasik. Kenangan lalu mengusik jiwa.
8: Terbitnya sinar mentari.
6: Ustaz jawab semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

petang ini untuk edisi Isnin 25 Mei 2026. Hai, assalamualaikum, selamat petang semua. Saya Faradiana, penyampai segmen Destinasi hari ini akan terus menemani anda sampai ke pukul 7 malam. Terima kasih kepada DJ Zuan ya, ataupun si Awang Chali yang menemani anda selama 2 jam merusi segmen Bahasa Tempatan ini di Siok Banar. Okey, Cafe Galaxy macam biasa, kita akan dengarkan lagu-lagu antarabangsa selama 1 jam sampai pukul 5 petang ya. Dan selepas pukul 5 petang nanti kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Dan saya ucapkan selamat bercuti untuk anda yang dah pun mula bercuti, ataupun mungkin hari ini ada yang tengah beratur mau mau naik feri, kenderaan, mau menyeberang, baru mau cuti, mungkin baru ada tiket. Okey, jadi semoga anda selamat sampai ke destinasi anda dan semoga percutian anda berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. Okey, jadi jangan lupa kepada anda yang tinggalkan rumah anda ya kosong, tinggalkan pesanlah kepada jiran-jiran yang berhampiran dan tinggalkan nombor telefon ya, manalah tahu ada apa-apa kecemasan ataupun ada sesuatu yang mencurigakan, jadi mereka bolehlah menghubungi anda kan. Okey, jom kita dengarkan lagu-lagu menerusi Cafe Galaxy petang ini, dan kejap lagi saya akan live menerusi Facebook Laman FM. Jangan lupa follow dulu kami, dan selepas itu kita layan lagu-lagu terbaik hanya di Laman FM, suara pesisir anda.

0: Desari.
1: Ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
2: Eh, Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
1: Tapi aku nak cepat.
2: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru hara.
2: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
2: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
3: Hiburan berinformasi. 8FM.

Okay, itu dia Enmesh Kamaleng dengan lagunya Gemu Famire. Membawa kita ke pukul 4.24 minit petang sudah ketika ini. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, anda bertemankan saya Farah Diana menerusi Cafe Galaxy. Terdengarkan lagu-lagu antarabangsa hari ini sampai pukul 5 petang. Okay, saya nak kongsikan kepada anda ya. Jangan berkongsi TAC ataupun OTP ataupun nombor kad pengenalan, PIN ataupun ID pengguna atau kata laluan anda. Jadi maklumat keselamatan bank adalah sulit ya, jangan dedahkan kepada sesiapa, terutama pihak tidak dikenali. Okey. Sebab sekarang ni kadang-kadang ada orang yang menelefon, dia bagi kita tawaran, macam-macam lah tawaran-tawaran menarik lah kononnya kan. Dan konon-konon kita antara orang yang terpilih gitu. Jadi dia minta lah kata laluan ke nombor kad pengenalan. Okay, jadi jangan mudah berkongsi maklumat peribadi anda. Kan, kalau saya dah berapa kali dihubungi, kononnya kan dapatlah tawaran begini. Last-last dia minta kita sebut 4 nombor terakhir kad pengenalan. Di situ saya terus kata saya tak berminat dan habis cerita. Kan, macam itulah. Walaupun menarik sangat tawarannya tu, tapi jangan sekalilah kalau dia minta apa-apa kita punya maklumat peribadi ya. Jadi berhati-hati, jangan terpengaruh dengan tawaran-tawaran menarik. Okay, menerusi dalam talian ini. Baik, kita nak dengarkan lagi lagu seterusnya daripada Agnes Monica. Ini dia, Tak Ada Logika. Kita dengarkan lagu-lagu daripada Indonesia, ada lagu-lagu daripada Thailand. Okay, dan macam-macam lah dalam Cafe Galaxy petang ini.

Baik, menerusi Cafe Galaxy petang ni, kita layan terus lagu-lagu antara bangsa. Dan bila kita pergi bercuti, terutama yang bawa kenderaan kan, manalah tahu tiba-tiba kenderaan kita breakdown. Okay, tayar pancit ke ataupun ada apa-apa kerosakan, tiba-tiba lah mati tengah jalan. Okay, anda tahu tak kan, saya yakin setiap kenderaan memiliki segi tiga keselamatan. Okey, segi tiga kecemasan. Okey, yang merupakan peralatan keselamatan penting yang perlu ada ya dalam setiap kenderaan. Kalau tiada, kena beli. Okey, ianya berfungsi untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya lain sekiranya kenderaan anda mengalami kerosakan ataupun kecemasan di jalan raya. Okey, jadi segitiga keselamatan, tiga titik, satu tujuan keselamatan anda. Yang pertama adalah meletakkan segitiga di belakang kenderaan anda. Ya, itu sebagai tanda amaran. Okey, jadi kenderaan berhenti dengan selamat di bahu jalan. Dan selepas itu, ya, dapatkanlah bantuan dan juga berada dalam keadaan yang kekal selamat. Okey. Jadi 45 meter ataupun 147 kaki adalah jarak ideal ya untuk perlindungan maksimum. Okey, jangan pula kamu letakkan tanda segitiga kecemasan itu satu kaki, dua kaki daripada kereta. Okey, jadi kena ada jarak ya. Sebaik-baiknya 45 meter ataupun 147 kaki daripada kenderaan anda supaya kenderaan lain boleh lebih alert. Sebab taklah ada orang sekali dia ternampak kan segitiga kecemasan, tiba-tiba terpaksalah brek mengejut. Sebab keretanya di situ juga. Okey, jangan ya. Jadi tempat letak segitiga kecemasan itu pun perlu ada jarak yang sepatutnya. Okey, jadi kepada kenderaan yang tidak memiliki tanda ini ataupun segitiga kecemasan ini, silalah beli ya. Okey, ini untuk keselamatan anda juga dan keselamatan pemandu-pemandu yang lain. Saya kongsikan info ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Okey, jadi berhati-hati balik kampung dan selamat bercuti untuk anda. Jom kita nak dengarkan lagi lagu seterusnya. Endless Rain ya, ex Japan. Dan selepas tu ada lagu daripada Firehouse, lagi banyak lagi lagu selepas ini. Kita dengarkan lagu-lagu antarabangsa dalam Cafe Galaxy.

22 minit petang. Sudah kejap lagi pukul 5 petang kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Operasi khas Hari Raya Aidiladha 2026 diadakan dari 24 hingga 31 Mei 2026 ya. Jadi untuk meningkatkan pematuhan dan keselamatan jalan raya. 11 kesalahan utama penyumbang kemalangan adalah memandu laju, memandu secara berbahaya, memotong garisan berkembar, guna telefon bimbit, langgar lampu merah, tidak pakai topi keledar, tidak pakai tali pinggang keledar, memandu dalam keadaan mabuk, memandu dalam pengaruh dadah, muatan berlebihan dan juga keadaan tayar tidak selamat. Okey, jadi diperkukuh ya dengan teknologi penguat kuasaan iaitu Enforcement Action Camera EAC dan juga Body Worn Camera BWC. Okey, jadi patuhilah undang-undang keselamatan diutamakan. Jadi berhati-hati ya. Operasi khas Hari Raya Aidiladha ini sehingga 31 Mei 2026. Okey, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Singto Nam Chok. Okey, kita dengarkan banyak lagi lagu selepas ini. Teruskan mendengar destinasi teman pemanuan anda.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: bulan ini sebenarnya kalau mengikutlah kan Sabah dan Sabah dengan Brunei dong akan panggil pada terang bulan lah kalau macam di Semenanjung dengan negeri Sarawak apa balik. Jadi sebenarnya apa balik dengan terang bulan tu sama. Apa balik ini bermula daripada 93. Power ini 90 lah start daripada aku jual power dulu kan. Jadi dia sharing lah. Cuma power ini aku berhentikan daripada 2009 sebab yang krisis kacang tu kan. Ya. Jadi saya teruskan dengan apa balik ini agar kita yakin kita akan teruskan juga usaha macam mana kita buat apa balik ini supaya ini orang rasa ini lain daripada yang lain. Apa balik dia cuma satu, cuma dia ada tambahan jagung, ekstra kacang, coklat rice, Milo pun ada. Kalau pun di antara apa balik yang termurah lah. So, macam contoh lah kan, di Cerah saya jumpa, masa itu saya jual apa balik ini RM16. Tapi Cerah sudah jual RM15. Di Tawau 10, KK 9. Yang di sini sekarang ini saya dengan anak lah, dengan laksa memang rasa original laksa Pinang ya. Bila orang akan rasa, orang akan paham lah. Kedua, macam bubur kacang, itu air lah, tambahan air ini untuk memudahkan pelanggan. Teh special itu, teh si itu memang kos dia memang tinggi, tapi saya jual dengan harga RM2-3 saja. Dan akan bermula pada jam 8 gitulah. Public holiday kami akan buka kecuali bila ada hal-hal keluarga.
1: Kiranya maksudnya dari Isnin hingga Ahad lah nih.
0: Yeah. Harapan saya pembalik ini anak lah, cara macam mana kita menjual itu kita
1: akan mewarisi lagi.
0: Mewarisi. Jangan terlalu berlebih-lebih lah. So, kurang-kurang kita ada untung sedikit, kita dapat membantu pembelanggan, tidak membeban sangat lah.
2: Peace on air.

0: Sketsa Kak Ma, Kak Pura. Dengan kisah kali ini, bantuan insentif modal pertanian atau penternakan.
1: Bukan main panas lagi cuaca sekarang ni, Kak Pura. Oi, terima kasihlah hidangkan Kak Mah air bandung laici ni. Sedap rasa dekat Kak Mah ni. Kak Mah. Mana?

0: menjelang musim perayaan. Penguatkuasaan memberi fokus kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti menjadi penyumbang kemalangan jalan raya dengan pendekatan perception of being caught. Selain itu, operasi turut diperkukuh melalui penggunaan teknologi penguatkuasaan moden seperti enforcement action camera serta body worn camera bagi meningkatkan keberkesanan pemantauan dan tindakan di lapangan. Orang ramai dinasihatkan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat sebelum memulakan perjalanan pulang sepanjang sambutan Hari Raya Aidiladha. Operasi turut dilaksanakan serentak di seluruh negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan menganjurkan program advokasi kepenggunaan bersama komuniti yang telah berlangsung di Belai Raya Kampung Tanjung Aru. Pengarah KPDN Labuan Junaidah Harbain berkata program tersebut bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang hak kepenggunaan.
1: Pada tahun ini, beberapa program memang kita telah atur untuk kita laksanakan di kampung-kampung yang terpilih lah, supaya kita mudah untuk mendekati komuniti itu dalam usaha kita untuk menyampaikan maklumat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepenggunaan. Apa yang penting, fokus utama semasa advokasi itu adalah kita memastikan komuniti itu tahu apakah hak-hak mereka sebagai pengguna. Itu adalah fokus utama.
0: Pengisian termasuk pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan menumpah buyat serta program sembang santai bersama komuniti. Tanjung Aru merupakan lokasi kedua selepas Kampung Patau-Patau 1 dilaksanakan oleh Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna KPDN dengan kerjasama rukun tetangga kampung berkenaan. Hadir sama Ketua Kampung Tanjung Aru, Jamil Haji Karyo dan Pengerusi Rukun Tetangga Tanjung Aru, Kifli Awang Anak.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa, RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Baik, berita seterusnya. Harga barangan makanan domestik bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu dilaporkan masih stabil. Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata julat pergerakan harga makanan ketika ini berada antara negatif 2.0 hingga 3.6%. Menurut beliau, purata harga ayam direkodkan pada RM9.57 kilogram, manakala harga daging lembu menurun 2% kepada RM38.45 kilogram. Bagaimanapun, harga sayur sawi meningkat sebanyak 3.6% kepada RM7.08 kilogram, namun pengguna masih mempunyai pilihan mendapatkan harga lebih rendah di beberapa premis tertentu. Kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Orang ramai juga disaran menggunakan aplikasi Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Program pertandingan Biggest Loser KBS peringkat Labuan 2026 diteruskan lagi dengan sesi intervensi kedua dikendalikan oleh jurulatih Dr. Alvin dan Dr. Alice yang berlangsung di salah sebuah hotel di sini. Peserta melakukan latihan berintensiti tinggi, meningkatkan tahap kecergasan, ketahanan fizikal serta semangat dalam meneruskan perjalanan transformasi gaya hidup sihat. Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan menerusi kenyataan berkata para peserta menunjukkan komitmen dan semangat juang yang tinggi sepanjang latihan berlangsung. Cabaran pertandingan Biggest Loser KBS peringkat Labuan 2026 disertai 210 peserta bermula 11 Mei sehingga 12 September ini. Program bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat melalui aktiviti kecergasan, pemakanan sihat dan perubahan gaya hidup yang lebih aktif serta positif. Seramai 45 mahasiswa Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL menyertai program UMSKAL Golf Tryout 2026 bagi memperkenalkan sukan golf serta menggalakkan gaya hidup aktif dalam kalangan pelajar. Program anjuran Persatuan Mahasiswa Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan itu memberi pendedahan awal kepada peserta mengenai asas permainan golf termasuk teknik pukulan, penggunaan peralatan, etika di padang golf dan peraturan asas permainan. Sepanjang program berlangsung, peserta mengikuti sesi teori dan praktik.

artikel yang dikendalikan oleh jurulatih program Didi Wazian Adlin Idrus. Program tersebut turut mendapat kerjasama Labuan International Golf Club dalam usaha melahirkan mahasiswa yang lebih aktif, berdisiplin serta seimbang dalam aspek akademik dan kurikulum. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

JPJ lancar operasi khas Aidiladha 2026 tingkat keselamatan jalan raya. KPDN Labuan perkasa kesedaran hak pengguna melalui program advokasi. Sekian warta Labuan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Labuan FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Dunyaful Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Dunyaful Rahman.
1: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sketsa Kak Ma, Kak Pura. Dengan kisah kali ini, bantuan insentif modal pertanian atau penternakan.
1: Bukan main panas lagi cuaca sekarang ni, Kak Pura. Oi, terima kasihlah hidangkan Kak Mah air bandung laici ni. Sedap rasa dekat Kak Mah ni.
2: Kak Mah ni, berpanas-panas ni dari mana?
1: Kak Mah baru balik dari temankan anak buah Kak Mah mencari kambing untuk majlis akikah anak dia. Tu yang Kak Mah bawa dia pergi tempat si Biden tu.
2: Oh, iya ke? Kenapa tak ajak Kak Pura sekali? Kebetulan Kak Pura pun memang ada hajat nak jumpa bidin tu.
1: Lah, Kak Pura pun nak cari kambing nak buat akikah ke?
2: Bukanlah Kak Ma. Kak Pura nak bagi tahu si bidin berkenaan dengan bantuan dari Majlis Agama Islam dari Persekutuan Mawib.
1: Bantuan apa tu Kak Pura? Bantuan kemanusiaan ke?
2: Ni, bantuan insentif modal pertanian atau penternakan bagi membantu golongan asnaf yang nak berdikari dengan menjalankan aktiviti pertanian atau penternakan.
1: Bagus betul lah Mawib ni. Ada saja bantuan yang diberikan untuk naikkan taraf hidup golongan asnaf, ya?
2: Ya, Kak Ma. Si Bidin pun minat bidang penternakan ni. Jadi, apalah salahnya kan kalau kita galakkan si Bidin ini untuk kendalikan projek penternakan sebagai sumber pendapatan utama dia.
1: Bagus juga ya. Lagipun si Biden tu kan rajin orangnya, baik pula tu.
2: Betul.
1: Sesuailah bantuan ni untuk dia. Ni, apa je syarat-syarat bantuan tu Kak Pura?
2: Syaratnya mudah saja, tapi kena ikut betul-betul lah. Projek tu dah kena jalan sekurang-kurangnya 3 bulan.
1: Okay.
2: Kena ada tapak operasi dan kebenaran daripada pihak berkuasa.
1: Tak silap Kak Mah lah kan, bantuan tu bukan dalam bentuk tunai kan Kak Pura?
2: Betul Kak Mah. Bantuan ni diberi dalam bentuk modal atau peralatan. Kalau pertanian, dia boleh bagi anak benih, baja, water pump dan barang berkaitan. Kalau penternakan pula, macam bidin tu lah, dia dapat anak kambing, makanan, kanvas untuk kandang. Semua tu termasuk sekali.
1: Wah, elok sangat ni. Bolehlah si bidin besarkan kandang kambing dia nanti kan, Kak Pura?
2: Ya, Kak Ma. Memang bidin bercita-cita nak besarkan kandang kambing dia tu. Yelah, selama ni dia kan cuma buat kecil-kecilan sebab kekangan modal.
1: Besar ke nilai bantuan yang mereka dapat nanti ni?
2: Untuk permohonan kali pertama, maksimum RM10,000.
1: Okay.
2: Lepas 6 bulan, kalau projek tu nampak ada potensi, boleh mohon tambahan sampai RM20,000. Tapi setahun tu maksimum 2 kali je lah boleh dapat.
1: Syukurlah ada bantuan-bantuan macam ni disediakan untuk mengubah taraf hidup golongan asnaf kan Kak Pura? Banyak sangat dah Mawib sediakan manfaat buat mereka.
2: Betul tu Kak Ma. Sekarang ni terpulang pada mereka sajalah yang menentukan nasib hidup mereka.
1: Sama ada nak kekal susah atau berusaha berubah ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan bantuan yang disediakan. Kak Ma ada kebun pasu serai tu. Elok juga kalau dapat bantuan beli pam air baru ni.
2: Oi, kalau setakat 2 pasu depan rumah tu Kak Ma, rasanya baik kita utamakan bantuan tu pada yang betul-betul perlu ya.
1: Alah, Kak Ma gurau pun tak boleh.
0: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pura. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Baik, sudah pukul 5.50 minit petang sudah ya. Info sukan pada petang ini saya kongsikan. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyifatkan keputusan diraih pemain di bawah naungan badan induk itu pada kejohanan Malaysia Masters 2026 bukanlah seperti yang diharapkan. Dan beliau berkata ketika ini alasan tidak lagi memadai dan pihak yang terlibat perlu melakukan reset dengan memberi fokus kepada aspek asas seperti disiplin, konsistensi dan mentaliti untuk bersaing serta menang di pentas tertinggi. Tengku Zafrul berkata semua pihak perlu mengambil tanggungjawab termasuk pemain, jurulatih dan pengurusan agar misi yang disasarkan dapat dicapai. Terdahulu, tiada mana-mana wakil BM berjaya melangkah ke final Malaysia Masters 2026 selepas pasangan bergu lelaki negara Aaron Chia Sohwoi Yik dan Wan Arif Wan Junaidi Yap Roy King tersingkir di peringkat separuh akhir pada Sabtu lepas. Dan putusan tersebut nyata berbeza berbanding edisi lepas apabila Man Wei Chong Ti Kai Won muncul juara selepas menewaskan rakan senegara Aaron Woi Yik. Jadi itu dia info sukan untuk petang ini merusi ruangan Desti Nasi. Selamat mandu untuk anda semua. Dan seperti biasa 6 petang kita akan bersama-sama menerusi ruangan Nurani. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran ulangan ya, Chill and Charge yang diterbitkan oleh DJ Hebri Adoni.

0: Malam Destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan dan puan, kali ini saya mau kongsikan dengan anda satu teknik yang sangat powerful, iaitu macam mana mau bina satu habit baru. Okey, tuan-tuan, kita semua sedia maklum bila kita sebut tentang habit ni akan menentukan kita punya masa depan. Maksudnya, kalau habit kita sekarang bagus, insyaAllah masa depan kita bagus lah. Tapi kalau habit kita adalah perkara-perkara yang membuang masa ataupun yang mungkin merosakkan kesihatan, takut-takut nanti kita punya masa depan akan pergi ke tempat yang negatif. Dan kita semua sedia maklum, tuan-tuan, sekarang ni kita sudah hampir berada di pertengahan tahun. Jadi kita mau membina satu habit yang baru, dan habit ni adalah habit yang lebih bagus, tuan-tuan. Dan bila kita sebut tentang habit kan, ada satu buku yang saya sangat suka, iaitu Atomic Habit. Dalam buku ni dia ada satu part, dia bilang macam mana mau membina satu habit baru. Dan macam mana membina habit baru ni, dia ada 4 step. Okey, jom kita sama-sama bahas apakah 4 step untuk membina habit baru supaya selepas ni mudah untuk kita bina satu habit yang lebih baik, dan insya-Allah mudah-mudahan tahun 2026 ni akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Okey, so tuan dan puan, bila kita sebut tentang mau membuat satu habit baru, step yang pertama adalah make it obvious. Maksudnya, step yang pertama, kalau kita mau membuat habit baru, kita mesti jadikan habit itu jelas. Alright, so itu yang pertama. Yang kedua adalah make it attractive, jadikan ianya menarik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, make it easy, jadikannya senang mau buat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah make it satisfying. Bagi dia rasa, bila buat rasa best, rasa berbaloi. Sekali lagi saya ulang, ada 4 step untuk membina satu habit baru. Yang pertama adalah make it obvious, jadikan ianya jelas. Yang kedua, make it attractive, jadikan ianya menarik. Dan yang ketiga adalah make it easy, senang mau dibuat. Dan yang keempat adalah make it satisfying, jadikan ianya rasa best ataupun berbaloi bila dibuat. Okey, sebagai contoh, kita mau buat satu habit baru, iaitu membaca buku lah, membaca buku. So yang pertama tadi obvious. So macam mana mau make it obvious dengan membaca buku ni? So kita letakkan buku atas bantal, kita letakkan buku atas meja. So kita jangan letakkan dalam laci, kita jangan letakkan dalam beg. So make it obvious, bagi dia letak di tempat yang kita senang tengok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah make it attractive. Maksudnya, bila kita membaca buku, kita baca buku dengan kita punya kopi kegemaran. Jadi kita terdorong untuk membaca buku. So, bila kita membaca buku, kita akan minum kopi kegemaran kita. So, itu adalah make it attractive. Dan yang ketiga adalah make it easy. So, simple step, mungkin kita membaca dalam masa 2 minit saja ataupun mungkin 2 pages saja. So, senang. So, kita sudah set, make it easy. Dan yang keempat, make it satisfying, buat rasa diri kita best. So, macam mana kita rasa best sekiranya kita buat perkara tu? Mungkin kita boleh jadikan apa yang kita buat tu, ataupun kita boleh tick, ataupun kita panggil sebagai tick habit tracker. Maksudnya, selepas kita membaca, kita tick, selesai. So, insyaAllah, tuan-tuan, bila kita tick, kita akan rasa puas. Sebab apa? Kita akan ada feel of accomplishment. Jadi sekali lagi tuan-tuan, ada 4 cara mau bina habit baru. Yang pertama adalah make it obvious, dan yang kedua adalah make it attractive, dan yang ketiga adalah make it easy, dan yang keempat adalah make it satisfying. Jadi semoga dengan habit baru ini akan menjadikan kita lebih baik, dan insya Allah tahun 2026 ni akan menjadi satu tahun yang cemerlang untuk kita. So semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Aminkan saja Iqmal Nor membawa kita ke pukul 6.12 minit petang. Langit Arafah menanti doa seorang hamba. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Riwayat Al-Tirmizi. Dan esok 9 Zulhijjah adalah hari Arafah dan hari terbaik untuk bermunajat, memohon keampunan dan menitip segala harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah membuat persiapan ataupun persediaan awal untuk hari Arafah. Susun wish list doa, perbanyakkan istighfar, sediakan hati untuk lebih dekat dengan Allah, kurangkan perkara yang melalaikan, ambil peluang berpuasa sunat Arafah. Jadi anda boleh rancang ya wish list doa hari Arafah ya. Antaranya doa kepada ibu bapa, rezeki yang halal, doa mengenai kesihatan, doa mengenai jodoh, ketenangan hati, kejayaan dunia akhirat. Jadi jangan sia-siakan hari Arafah tanpa berdoa. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan petang ini tepat 6.29 minit petang.
1: Suratul Kahfi ayat 41 sehingga ayat 54.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Warisan.

0: ที่ลาวอนเอฟเอ็ม
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجاتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجاته وخلته وفقره. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah azza wa jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggungjawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggungjawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita, tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la

0: الجميلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan izin kepada kita untuk meneruskan ibadat kepadanya, diberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati dengan bahaya dosa, kerana dosa ini boleh menyebabkan memberikan kepada kita kesan yang negatif, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Antara bahaya utama dosa menurut pandangan Islam ialah hati menjadi gelap dan mati. Maksiat yang bertumpuk akan menutupi hati, membuatkan seseorang itu sukar menerima kebenaran dan hilang rasa jijik terhadap dosa yang mereka lakukan. Seterusnya, ancaman seksa neraka. Perbuatan dosa khususnya melibatkan hak sesama manusia seperti menzalimi, memfitnah, mengadu domba, membawa ancaman balasan neraka. Yang seterusnya adalah hilang keberkatan hidup. Sidang pendengar sekalian, dosa menghalang rezeki, menyebabkan kesempitan jiwa dan menghilangkan ketenangan. Dosa juga melemahkan iman dan taubat. Dosa yang dilakukan berulang kali akan melemahkan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seseorang itu tertangguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya adalah bangga dengan maksiat yang dilakukan. Mendedahkan dosa ataupun bermegah dengan maksiat yang dilakukan adalah merupakan satu sebab yang sangat-sangat bahaya, kerana ia boleh menghilangkan rasa malu kepada Allah Subhanahu taala dan boleh mencalarkan benteng iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, jalan penyelesaian daripada bahaya ini adalah dengan segera bertaubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya yang dinamakan sebagai taubat nasuha, menyesali perbuatan dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon maaf dari manusia jika melibatkan hak mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Dunyaful Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Dunyaful Rahman.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Baik, sudah pukul 6.51 minit petang ketika ini. Macam biasa, 7 malam kami akan bawakan pendengaran saudara untuk mengikuti ringkas 7 malam. Kami akan sambung siar melalui Nasional FM dan anda akan terus dengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok. Ya. Jadi nampaknya sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. InsyaAllah esok saya akan kudar lagi waktu yang sama juga, segmen yang sama, destinasi untuk edisi hari Selasa, insyaAllah. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, saya nak kongsikan mutiara kata untuk hari ini. Memaafkan adalah tanda kebesaran hati. Jadi maafkanlah dosa dan juga kesalahan orang lain sebagaimana kamu ingin diampuni oleh Allah. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, lepas petang hingga 8 malam.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Zura dan Lin menemani anda hingga pukul 8 malam, Lin. Dan hari ini tadi kita banyak berkongsi dengan anda tentang luahan Kakak Abang tadi, Lin, kan? Juga resepi untuk raya, rendang Minang juga ada hari ini.
3: Itulah kepada anda yang belum lagi pernah merasa bagaimana agaknya rasa rendang Minang. Jangan lupa untuk cuba.
2: Betul.
3: Untuk mencuba, sebab rendang ni banyak kategori rendang. Rendang biasa.
2: Rendang
3: tok. Tok pun ada rendang Minang, rendang Jawa. Dia lain negeri, lain kaedah pembuatannya tu. Dan kalau kita dah mencuba, kita pilihlah yang mana satu sesuai dengan tekad kita.
2: Yang
3: kemudian kita boleh buat berkali-kali. Bayangkan rendang.
2: Tapi saya mana nak try rendang Minang tu ni?
3: Lain sikit
2: ni kan?
3: Sebab kawan saya dia biasa beli rendang bila tiba musim perayaan, sebab katanya dia tak berapa reti nak buat. Sebelum ini rendang dia jual dengan harga kalau sekilo RM65.
2: Betul.
3: Itu dikira murah. Tetapi
2: betul,
3: sekarang ni dah naik RM90 sekilo ya rendang.
2: Sebabnya daging sekarang pun RM45 ke RM50.
3: Rendang ayam tu murah sedikit, RM80 sekilo, tapi mahal.
2: Bila dapat makan pun nanti sekali tak pergi macam tu.
3: Iyalah, sebab rendang makanan kegemaran rakyat Malaysia. Apa bangsa sekalipun suka makan rendang.
2: Lagi-lagi hari raya ni, itu wajib.
3: Mestilah makan dengan nasi empek, dengan nasi panas-panas.
2: Oh, sedap.
3: Dapat pula disajikan nasi tomato. Aroma itu menyelerakan.
2: Lepas tu dah ada ujung kita makan dengan ni Lin, apa, lempeng.
3: Lempeng boleh.
2: Sarapan.
3: Roti boleh. Pau kosong pun boleh.
2: Udahlah Lin, udah.
3: Jangan cakap pasal makanan.
2: Jangan berkata-kata lagi. Cukup. Baiklah, nanti maksudnya Soalan Padu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.21 malam. Okey, kami mengharapkan anda kekal sedengarkan kami, geng Kakak.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

menikmati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1 Nasional FM.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 121 hingga 124.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Yahudin.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
0: Yeah.

0: Amin.
1: Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu, dan aku telah melebihkan, yakni datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.
0: Wattaq

Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, yakni pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa taubat, buat dosa taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah kan. Buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak boleh lah, Allah boleh ampunkan dosa aku, Allah boleh masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya, Fir'aun kan, Fir'aun tu yang paling

0: Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia taubat, sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaran jalan.

sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Bila tiba musim cuti persekolahan, diikuti dengan Hari Raya Aidiladha, diikuti dengan perayaan Hari Wesak dan juga cuti sempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Mahmulia Raja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Cuti panjanglah tu kan. Jadi bermakna ramai yang memulakan perjalanan balik kampung ataupun bercuti ni, Zura.
2: Betul, Lin. Dan kami risau juga kan, Lin. Kadang-kadang kita ni contohnya Selasa ni kerja, esok kerja. Jadi kita dah letih ni, Lin. Tapi kita nak teruskan juga perjalanan, kita nak balik kampung. Itu kadang-kadang merasa macam terlelap kejap bawa kereta tu.
1: Bahaya. Microsleep ni sebenarnya adalah antara punca utama naas jalan raya, disebabkan oleh kita keletihan, kepenatan, terlelap walaupun beberapa saat boleh mengakibatkan kemalangan yang besar, ya.
2: Boleh, betul, Lin. Boleh meranggut nyawa juga, Lin. Kan, jadi untuk anda kena orang kata tidur secukupnya lah, Lin. Sebelum mulakan perjalanan, juga elakkanlah memandu terlalu lama tanpa kita rehat, Lin.
1: Betul. Selain itu juga anda perlu berhenti di kawasan R&R, rehat dan rawat kalau anda mengantuk ataupun mungkin nak bergilir-gilir bertukar-tukar pemandu seandainya perjalanan itu jauh, tapi kena ada lesen memandu yang sah.
2: Kan juga pastikan jugalah kita punya orang kata pasangan kita ataupun siapa yang akan memandu tu orang kata rehat juga secukupnya. Hiduplah kandilah yang kita cakap sekejap lagi kan, kita dah ngantuk ni.
1: Seorang tertidur, seorang memandu, tiba-tiba dia terlelap. Kita risau sebab ramai anggota keluarga dalam kenderaan, terutamanya mungkin mak ayah kita, warga emas, ya, anak-anak kecil dan sebagainya kan. Jadi berehat secukupnya dan semoga selamat dalam perjalanan anda. Dengarkan juga Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sebab kami temankan anda 24 jam sehari.
1: Tanpa henti.
2: Kan. Jadi kami dah nak undurkan diri untuk hari ini, Lin, dalam Geng Gegar Petang. Selepas ini anda akan bersama dengan Mama EJ yang akan temankan anda pula. Saya Azura,
1: saya Lin Zainal.

0: Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang?
0: Geng Kakak Petang.
4: Bank tu boleh kongsi, duit tu boleh kongsi.
3: Nak kongsi makanan boleh, boleh. Nak suap isteri di tempat umum boleh je, tak ada masalah.
4: Kan. Dan handphone pasuk pun perlu dikongsi.
3: Oh, sama. Kena kongsi. Sekali-sekala bini nak bersih-bersihkan handphone, nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang.
4: Kadang nak suami tengok juga wajah siapa dalam handphone tu.
3: Wajah siapa?
4: Macam kan lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa?
3: Wajah di handphone mu.
4: Layan terus Geng Kakak Petang.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Apa khabar? Diharapkannya semuanya sihat walafiat. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda dalam geng Kakak Petang, dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda semestinya di Nasional Malam. Dan mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita yang dalam perjalanan nak pulang ke kampung ataupun ke destinasi untuk bercuti bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Berhati-hatilah ketika memandu, okey? Baik, terus setia bersama dengan saya semestinya di mana tu? Di Nasional Malam. Dan ini dia Raya Balik. Jom balik raya bersama dengan kami di Nasional FM.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: pasukan, kembalikan fokus kepada asas iaitu disiplin, konsistensi dan mentaliti juara untuk bersaing di peringkat tertinggi. Tuntut accountability dari pemain, jurulatih dan pengurusan, laksanakan penambahbaikan segera dalam latihan untuk kejohanan akan datang. Seterusnya, harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan antara negatif 2.0% hingga positif 3.6%. Harga perata ayam RM9.57 sekilogram. Harga daging lembu turun 2% kepada RM38.45 sekilogram. Kerajaan terus memantau dan menguatkuasakan serta menggalakkan penggunaan aplikasi Price Catcher dan dashboard pemantauan krisis bekalan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus stay bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM. Sentiasa

0: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu nanti kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biar, kan? Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu. Basuh atas. Apa akan jadi, tuan-tuan perempuan, pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu, kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah, kita beli kuali baru. Kan? Jadi itulah, tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah. Buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, takpelah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkan ampunkan dosa aku. Allah bolehkan masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan, tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan, Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu, kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia. Jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tark as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran

0: FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di National FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Cara kita bersama dengan saya Ustaz Dato' Kazim Elias menemui anda seperti biasa hanya di National FM, sentiasa di

0: Rasulullah. Ada juga yang buat lagu La ilaha illallah. Terpulanglah pada tuan-tuan, asalkan kita banyakkan bertahlil. Yang kedua, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Ha, ada juga ada yang bertahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiga kalimah ini yang disuruh kepada kita oleh Rasul kita untuk kita perbanyakkan sebut. Pertama, La ilaha illallah. Kedua, Allahu Akbar. Dan yang ketiganya ialah Alhamdulillah. Maka marilah kita mendidik lidah kita. Kerana lidah yang berzikir ini, yang basah dengan zikir ini, menjadikan hati tenang, menjadikan hati lembut, menjadikan hati kita mudah menerima nasihat. Banyak orang, ramai orang dia menghadapi budaya stres, anxiety, depression dan sebagainya. Jadi selalu saya tanya, berapa banyak awak berzikir di dalam sehari? Saya stres lah Ustaz, saya tension lah Ustaz, saya tak tahulah, hidup saya tak terang lah Ustaz, saya kemurungan lah Ustaz, anak saya kemurung. Jawapan dia mudah, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Bukankah berzikir mengingati Allah itu menenangkan hati? Jadi mari kita banyakkan zikir pada 10 yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Ingat, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. InsyaAllah cara kita akan menemui anda lagi insyaAllah. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat, hanya di National FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan 101.3.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan menghadap kita kerajaan dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaan yang cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan pejabat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam untuk edisi hari ini 25 Mei 2026. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat malam, semoga semuanya berjalan lancar dan semoga semuanya dipermudahkan. Salam sihat ceria selalu hendaknya untuk semua. Terima kasih Mas Saleh. Seterusnya kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya di muka buku. Razak Balangi, Nini Ani turut bersama dengan saya. Noxki Moses, Sadin Sadin, Ila and Request dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, kita ada Hamdan Jelai, kita ada Hafiz Mara, Anak Bunga Sakura. Seterusnya kita ada Fazli Darwish, siapa lagi bentar, Nur Ashikin. Kita ada Ili, kita ada Siti Kasturi, Sheikh Nazib. Siapa lagi? Ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Antaranya kita ada siapa lagi tu, Ismawati underscore 2 Akurbar Salama, user 66776943410 juga turut menemani saya. Baik, inilah waktunya, inilah masanya di mana anda semua teranti-nanti dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu yang anda dengar adalah permintaan daripada anda sendiri, daripada undian anda. Dan malam ini, anda yang mewarnakan malam anda. Kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Jasli Sidum dari Labuan dengan ucapan nak senyum selalu. Semoga yang mendengarkan lagu ini pun tersenyum lah, terutama Jasli Sidum lah, sebab lagunya terpilih dalam Pilihan Bersama 2.0 malam ini. Belawinkan lagu daripada Datuk Awi, Di Penjara Janji. Terus setia bersama dengan AJD Nasional Malam.

9.23 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang sedang memandu pulang ke kampung ataupun nak menuju ke destinasi percutian pada malam ini, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Terima kasih. Jadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Tak kiralah jauh mana pun perjalanan anda, itu paling penting semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju dan selamat bertemu dengan orang yang tersayang. Jadi pastikan anda pandu tu elok-elok. Kalau ngantuk, berehat sebentar. Jarak kenderaan dengan kenderaan depan tu pastikan jaraknya. Dan memandu mengikutlah ke had kelajuan yang dibenarkan. Jadi sedikit info lah ingin AJ kongsikan kepada anda, iaitu info kemalangan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan berlakunya kemalangan di kilometer 25.3 arah utara Senai Kulai. Lorong kecemasan terhalang namun trafik berjalan lancar. Jadi berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Spin dan juga Siti Nodiana, Resepi Berkasih. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar dari Kuala Lumpur. Beliau inginkan lagu daripada Michelle Branch, The Game of Love. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Engkau Bagaikan Permata. Diharapkan anda semua terhibur semestinya dalam pilihan bersama 2.00.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 menemani anda dalam Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda telah dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Joker underscore 525, kita ada Fatin Shahira, seterusnya kita ada Aizah Sorry Maci. Terima kasih atas perkongsian rezeki, semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Ahmad Ma'ad juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Rudy 1987. Malam yang indah ya. Kalau boleh kita harapkan malam ini yang indah-indah saja untuk anda. Dan ini dia biasalah. Kalau kita dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun ke destinasi untuk bercuti, ini pengalaman AJ sendirilah kan. Kadang-kadang dalam adik-beradik itu kan, sepanjang perjalanan tu dari mula berjalan hinggalah sampai ke kampung, menyanyi tak berhenti. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini pun dalam situasi yang sama. Tak pun ada yang seorang ni suka bercerita pula, berburak. Semuanya dia lah. Cerita pasal dia je lah, kawan dia lah, jiran dia lah.

bersama dengan mereka tu agak kurang. Jadi ambillah peluang yang sedia ada ni untuk bersama dengan orang yang tersayang. Baik, kita terus berhibur lagi. Ya, betul tu Haida, ada yang suka menyanyi dalam kereta, contohnya saya sendirilah. Bila dah besar lah suka cakap pula, masih kecil suka menyanyi sampai mak marah lah kan, diam dek, diam, orang nak tidur ni. Tak, kiranya abah saya, arwah abah tak payah pasang radio. Radio tu saya lah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Itu komen daripada sahabat kita di live TikTok. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM. Ataupun mungkin anda nak kongsikan cerita anda bersama dengan kami, kami sedia je mendengar, okay? Lagu ini permintaan daripada Princess Sue, beliau inginkan lagu daripada Spin dan juga Siti Nodiana, Resepi Berkasih. Apalah resepi awak malam ni, nak masak apa untuk raya nanti, boleh kongsikan juga bersama dengan AJ. Terus setia, okay?

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Malam ini sesungguhnya malam yang istimewa untuk kita semua. Walaupun kita tak berada di Tanah Suci, semoga hati kita ini tetap dekat dengan doa dan kebaikan. Jadi moga malam ini juga menjadikan satu malam yang tenang untuk kita semua. Jadi untuk anda yang sedang memandu ataupun yang sedang bekerja maupun yang sedang santai di rumah, pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Perbanyakkanlah berdoa dan berzikir, insyaAllah apa yang anda hajati itu akan dimakbulkan. Terus setia bersama dengan AJ, dan ini dia permintaan daripada sahabat kita Humaira Musahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman, Salam Yang Terakhir.

Salam terakhir dari Datuk Sudirman, yang mana lagu ini ramai sahabat-sahabat kita di live at TikTok rasa sedih kerana akan menyambut raya seorang diri tanpa kedua orang tuanya. Jadi kesempatan ini sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk orang yang telah tiada. Diharapkan semoga mereka bahagia di sana. Dan awak yang sedang mendengarkan Nasuna Malam pada waktu ini, teruskan kehidupan anda, banyakkan berdoa, sedekahkan Al-Fatihah. Sesungguhnya setiap ujian yang awak terima tu Allah dah berikan untuk awak yang sesuai untuk diri awak. InsyaAllah awak kena terus kuat, okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Sadin Sadin. Oh, ada sahabat kita yang memberi komen, Isham Al-Haddad, rangkap terakhir lagu tersebut paling susah nak cakap. Wah, sedih ya. Jadi sama-samalah kita berkongsi emosi pada malam ini. Diharapkan semuanya tenang-tenang saja, okay? Tak salah untuk kita bersedih kerana setiap manusia pasti ada perasaan sedih, gembira, kan? Jadi sama-samalah kita berkongsi emosi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu ini, pilihan daripada Sadin dan Sadin Sadin, berlainkan lagu daripada Madonna, Take a Bow. Terus setiap bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, jangan lupa temu janji anda pada esok Selasa 26 Mei 2026 pada pukul 9.30 pagi bersama dengan tetamu istimewa di Tiga Suara, Cik Puan Aksarimah Ibrahim bersama dengan Sonic dan juga Iz Azlan, yang mana anda boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ataupun di live TikTok Nasional FM dengan topiknya makna sebuah pengorbanan. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
2: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Tandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mudahnya duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbukuk pula tu.
3: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
4: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
5: La ilaha illallah. Muduan ingat berhilah. Cahaya kau menduk tahayu-tahayu ni.
6: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 petang di Nasional FM.
7: Cek penyiaran jangkit.

Dari Sekuntum Mak Rindu, dari Spoon nak permintaan daripada sahabat kita Beluntung On Hawun dari Keningau, Sabah. 10.13 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah ataupun di tempat kerja, sambil santai-santai kan mendengarkan Nasional Malam, mahupun yang sedang memandu pada waktu ini macam abang kita Ahmad Syaril bin Saleh. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional Malam, teman berteman kita walaupun tak dapat bersua, namun hati itu rasa dekat selalu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ dan berkongsi rezeki bersama dengan saya di live at TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya yang menemani saya pada waktu ini, kita ada Ili. Ya, yeah, my pleasure, Ma. Terima kasih yang Isyab Al-Hadad dari Batu Pahat juga turut menemani saya. Rahim Mancina, siapa lagi yang menemani saya? Faiza Ahmad, Aiza Sori Maci, terima kasih atas pemberian. Hafiz Boy, Mat Daus, Lan, Masam Manis, wow nama awak kan. Plumber Service juga terus menemani saya. Isalsal, Jun _ Riga, seterusnya siapa lagi? Muhammad Nur Hanafi, Bob, Fadal, Isyam Al-Hadad. Ya, kenapa tu? Katanya hujan daripada subuh tadi sampailah sekarang. Beliau berada di Batu Pahat. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, supaya anda sentiasa peka terhadap cuaca di persekitaran anda. Bukan apa risau kan, kalau ada apa-apa. Maklumlah kadang-kadang air naik tanpa sadar kan. Nak pula bila air naik tu, ada pula binatang bisa pun ikut naik ke rumah. Air tak keseramnya tu. Jadi apapun yang anda sedang lakukan pada waktu ini, santai sambil mendengarkan Nasional FM, ataupun yang sedang memandu maupun yang sedang bekerja, terima kasih diucapkan menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Kita dah dengar tadi kan, bermula di jam yang kedua hinggalah di jam kini, lagu-lagunya agak sedih macam tu kan. Jadi sama-sama kita raikan emosi sahabat-sahabat kita dalam Pilihan Bersama 2.0 selepas ini. Mungkin lagu-lagunya akan membuatkan anda terbeliak sikit, rasa segar ketika memandu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: sentiasa di hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Salam Dunia, dengan ucapan semoga anda semua menyayangi antara satu sama lain dan memohon maaf dan hati-hati ketika memandu. Terus setia bersama dengan AJ.

0: makan bersama.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
6: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
5: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
6: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
5: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM.

sayang orang yang sama. Dalam hidup kita ni, perkataan sayang tu sebenarnya mudah untuk disebut, tapi bukan semuanya mampu ditunjukkan dengan cara yang betul lah, kan? Ada yang sayang melalui perhatian, ada juga yang sayang dengan doa, ada juga yang sayangkan seseorang tu tapi secara diam-diam. Mungkin ada sahabat kita yang sayang dengan seseorang tu tapi orang tu telah tiada. Jadi sama-samalah kita doakan untuk orang yang kita sayang tu, kan? Baik, malam ini sayang-sayang semua, terima kasih kerana menemani AJ bermula 8 malam tadi, insyaAllah sehingga 12.30 malam. Antaranya sahabat-sahabat sayang-sayang semua yang menemani AJ di muka buku, kita ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat malam untuk semua, salam ceria selalu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Alice Raymond. Seterusnya Lina Rosalinda juga bersama dengan kita pada malam ini dengan ucapan semoga ceria selalu, balik tak kampung raya ni? Lin tanya balik ke tidak? Untuk AJ, balik tapi agak lewat sikit sebab keluarga mertua semua datang kemari. Seterusnya sebab lagi menemani saya, Nasri Nasar juga turut menemani saya, sihat ceria buat sahabat-sahabat semua. Diharapkan semua dalam keadaan baik pada malam ini. Muhammad Zikri Hamdan Piwit menemani AJ pada malam ini. Terima kasih Muhammad Zikri. Zainab Hussein, terima kasih atas pemberian comel love-love-nya tu. Comel je tiga biji love dia bagi kat saya dalam gambar ni. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada Hidam Mulyani daripada Johor Bahru, Ahram bin Ahmadal, terima kasih menemani saya di muka buku dan juga di live TikTok. Suparno Tasabah dari Jakarta hadir, terima kasih di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Mus, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Siapa lagi tu, macam mana nak sebut nama awak tu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Lavender Girl, terima kasih. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Hafiz Ibrahim, Cinta, nyanyian Misha Omar dan juga Jacqueline Viter. Tapi kita dengarkan dahululah permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili, beliau inginkan lagu Heavens dari Bryce Adam. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

0: Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

11.28 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Sudah tak sedar kan, kita hampir ke penghujung malam pada malam ini bersama dengan AJ dalam Nasional Malam. Terima kasih kerana anda masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama dengan kami kerana radio ini bersiaran 24 jam tanpa henti. Selepas ini, sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Naza, abang manis kita, akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Namun, anda masih lagi bersama dengan AJ, jadi terus kekal juga kerana lagu-lagu pilihan bersama 20.00 masih lagi ada. Sahabat-sahabat kita ni menanti pilihan mereka. Antaranya, permintaan ini datangnya daripada Syamak Wira dari Kedah. Permintaan lagu daripada Dama Sutra, antara Sutra dan Bulan. Seterusnya, permintaan daripada Nenek Ani dan Ahran Ahmadal dari Sentosa Jaya Kedah Batangan, melainkan lagu daripada Ziana Zain, Puncak Kasih. Dan kita dengar lagu ini, Aku dan Sesuatu, permintaan daripada Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang, dari Ekspedisi. Terus lekat bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Najwa, pilihan bersama.
1: Ya, pilihan daripada anda, pilihan anak saya juga. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa undian anda, tak bertemanlah kita pada malam ini dengan lagu-lagu daripada pilihan daripada anda, kan? Baik, terima kasih juga teman-teman, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Abang Pening, RTM teman setia dulu kini selamanya. Terima kasih Abang Pening. Kita ada Shidi, juga turut menemani saya, Anaki Rose, Wak Kos, hati-hati memandu untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Siti Kasturi, terbaik geng tapping-tapping Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Bidin, siapa lagi ni? Selamat malam juga untuk awak. Saya tak tahu macam nak sebut nama awak, tapi saya panggil awak Brokoli boleh ke? Sebab awak bagi ikon brokoli tu kan. Akmal Azizuddin juga turut menemani saya, selamat malam. Diharapkan nak semuanya terus setia bersama dengan Nasional FM, okay? Ada Irfan juga turut pada menemani saya, Muhammad Din Mambin, Aril 9701. Syukur, syukur, alhamdulillah kerana anda memilih Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, tak kira saja di mana anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini, diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami. Dan terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami sebagai teman anda. Jadi AJ nak ingatkanlah sebelum tidur nanti kan, jangan lupa untuk perbanyakkan doa yang

Baik. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Selepas ini sahabat saya Naza akan menemani anda dalam geng burung hantu. Dan di kesempatan ini AJ nak kongsikanlah kepada anda kan, kalau boleh bermula hari ini kita buat perkara yang mungkin agak kecil tapi sebenarnya manfaatnya besar. Perbanyakkan doa untuk ibu ayah kita. Sedekahkanlah senyuman sebanyak mana yang tak guna modal tu. Kurangkan marah dan ambil sedikit masa bersyukur. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Terima kasih kepada semua sahabat yang setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Saya undur diri dahulu. Terus setia bersama dengan kami, okay? Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang memulai kenibaran untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Rai Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Berapa malam hingga 12 malam menerusi Nasional Malam dengan anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu, lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, T.O, Nescafe tarik, kudap-kudapan, ada biskut-biskut, sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke rumah ibu dan ayah anda? Gile-gile lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gile-gile lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lepas musim.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Serama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Kamera Lipis, Jalan Terterembeluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan Usan, Miri dan juga Maruli, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, sama lagi Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Sama lagi, sama lagi Idah TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Fun, fun, fun. Macam gitulah. Semangat, semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, driver lori TPC Port Klang. Siapa lagi, siapa lagi? Kasa dah buruk luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pom pom pom, dapur Cik Nang. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuh Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu jemputan Dato' M Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya yang melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio Zabida, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83, selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, aku Za Ita Airi Janggut Handsome, Hasham Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Eddie Zeng, Beta, Dektan, Mama Kila. Okey, Bija pun hadir. Syarul Hafizi, Santal Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Diana Cik Putih, Mr. Yun Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Pian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, kita beribur lagi. Ini dah kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Kemuruhan tu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026, selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, berusia lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak. Termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai seperti waktu, harta, lagi ego kita kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, eh. Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Ha, yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Ha, penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zam. Selamat pagi juga untuk Anissa Bini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Asyikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Mizan Alif, ada Irma Irina, Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburu untuk set menunggu 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kaufan, Remy 78, ada Joe, Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamak Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza, Yayang. Apa lagi? SMJ, Miss Kayoy, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulpok Jo, ada dari Ceras. Daya Hasan kata Assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turun bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya, salam, kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara untuk anda semua.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Arif.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Jadi ada hal menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.4 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan agak pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Korban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidil Adha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Wan Spawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokes ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Bizi 85 juga yang berada di Kelantan, dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Zal 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zabaha, siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Pak Aman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dengan pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata, belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tipe-tipe light, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi light dikasih turbo untuk saya hari ini, tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribun lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan, ya. Mamek Nasenat juga ada roh.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan, di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu tu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah. Seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Kerana kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya, namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sebitang Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabalu, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita, kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Hari Razak Burger, selamat pagi Razak Burger, hamba abadi. Ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi, Combat Survival Shop, Combat, Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya, mantap abang-abang Coleman. Junaida Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua, geng-geng berhantu dekat live kita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni, tengah jam dekat Raub ni. Yelah, yang nak bawa macam mana kan, nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Masanya Sanawi dari Sibu Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Buat kuih lagi ya. Tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah, yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

bermasa dengan patahnya saya malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zai Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Game Berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda, anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okey, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Hayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okey. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita Aini 67, Zaketin, Azu, Shida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus, bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Mazna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantah, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti. Ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marah lah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama ke UK dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap. Geng-geng berhantu, ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, yeah, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID Adha. Ke mana destinasi anda? Kemana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengiratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini bersama dengan sambutan ID Adha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures Sdn Bhd Lieutenant Komander Besara Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan. Antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Mahsuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi. Sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan. Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan lebih menariknya, kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti, berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam Pam Pam, Kasih Hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Geng-geng berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksud lah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dia Junaida M. Amir dengan suasana riang di hari raya. Lagu ciptaan Kasim Masdo lirik oleh Yusno F. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu, dah 10 kali menguap, pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur rimang walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan, pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ini jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti dia kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya. Terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Trek jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke, pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan, memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang. Betul lah nak sihat, saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan tiga suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim, makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nantikan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, dan pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi, D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulang ya. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Okay, terus beribu-ibu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Ke mana lagi? Ke Bollywood lah menerusi lagu ini. Paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani, lagu ciptaan Nadim Syaraban, diri oleh Samir, Zindagi Bangai Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak mana boleh, tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pukul Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Butantan, Padampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu sama pagi semua. Ramai yang dikabarkan dengan bersahur. Ramai mengambil kata orang tu hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan? So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon sama pagi, Virgo, Cik Ayu Comel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerek Se. Dia kalau masuk je Gerek Se, betul lah, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerek Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Jurena Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yelah. Habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rosayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya, ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026, hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah bersediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya dan Alif Zain Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi, ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman, pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburuhan tu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi kekurangan harta benda. Lagi kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu, kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna raji'un, tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Atau

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak uzat suami saya menikah. Nanti lagi dia diam. Kau kerat lapan nak suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu. Itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal Nabi-Nabi, Rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihissalam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya akan keras. Kan kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak Tuhan kot. Oh, dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Lepas tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Nah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Teguk menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nampak? Bongkok je duduk ni. Nampak? Tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main kepak besi. Kepak besi cakap orang kampung apa? Angkat berat tu lah. Oh, dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack, 6 ketul tu. Oh, macam nugget. Oh, ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya, tapi pakai krayon lukis sendiri. Oh, tu. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat wasap, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah, masa kita orang pergi ziarah dia, badan sadar duk atas katil. Nyamuk, Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, sis, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu kalau tak sakit payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asyik sekali sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi. Untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Selasa kan. Tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim. Untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sempena Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi. Pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih itu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih, dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi. Yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi. Dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia. Yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantau. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti. Perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti. Selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sebutkan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. 26 Mei 2026. Wow, cantik oh tarikh hari ini. 26 Mei 2026. Bertemankan saya DJ Baby. Semoga anda sihat walafiat adanya pagi ini. Ceria dan dipermudahkan segala urusan. Biasalah bila makin dekat Hari Raya Aidiladha ini, suasana pun makin terasa meriahnya. Di dapur ada yang sedang mula sibuk, ada yang dah keluarkan periuk besar mengemas bahan masakan, buat kuih ringkas kan. Ada yang mula merancang menu keluarga, yang di kampung pula mungkin sedang bergotong royong membersihkan halaman rumah, membuat persiapan menyambut kepulangan anak-anak serta kehadiran sanak saudara. Bagi yang berada jauh, pasti tidak sabar kan mau balik bertemu dengan keluarga yang tersayang. Dan buat yang dalam perjalanan ke terminal feri Roro menuju ke lapangan terbang, mungkin ada juga yang ikut bot laju ke mana itu, ke Menumbuk, ke Sepitang, ke Lawas, ataupun ada juga yang masih lagi bekerja hari ini. Harapan kami di Labuan FM, semoga anda tidak lupa jaga kesihatan, keselamatan dan fokus untuk yang sedang memandu. Nikmatilah momen indah ini bersama dengan insan tersayang, terutama sekali anak-anak yang sedang bercuti sekolah. Wow, 2 minggu. Pastikan adik-adik mengambil masa juga untuk menyiapkan segala tugasan yang sudah diberikan oleh cikgu kesayangan kan, supaya bila kembali ke sekolah nanti, wih, tambah semangat bah. Kerja rumah saya sudah siap cikgu. Jadi sebentar saja lagi 6.15 minit pagi, ikuti Mutiara Hadis hari ini yang akan disiarkan sebentar saja lagi. Tajuknya Pemimpin Yang Ditutup Rahmat dan Bantuan. DJ Baby, teman anda. Salam Parian.
0: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Parian, menceriakan pagi anda.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allah azza wa jall syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allah anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah azza wa jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggungjawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggungjawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka, di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita, tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Lawan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

Tobian Taro Tagazodo Kamatan. Selamat menyambut pesta Kamatan kepada semua pendengar yang saya kasihi, sama ada di rumah, di tempat kerja, atau yang sedang memandu sekarang. Saya Sherlyn Wong dari YMSKAL. 30 dan 31 Mei kita raikan satu perayaan yang sangat bermakna bagi masyarakat Kadazan Dusun Om Burut, yaitu Tadau Kaamatan, pesta menua yang penuh dengan adat, budaya, dan semangat kesyukuran.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Berita pilihan SP yang saya perolehi menerusi portal berita RTM, jemaah haji Malaysia berwukuf di Arafah. Seluruh jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Suasana di kemah-kemah penempatan jemaah dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa yang dinanti-nantikan setiap tetamu. Walaupun cuaca panas dan kadangkala sedikit mencabar fizikal, ia tidak menghalang jemaah untuk terus menghidupkan suasana Arafah dengan amal ibadah serta pengharapan penuh keampunan. Rata-rata jemaah menyifatkan peluang berada di bumi Arafah sebagai detik paling menyentuh hati sepanjang perjalanan haji mereka kerana di sanalah tempat terbaik untuk bermuhasabah, memohon keampunan, menitipkan doa buat keluarga dan juga insan tersayang di tanah air. Tinjauan RTM mendapati ada dalam kalangan jemaah yang dilihat mengambil kesempatan bersendirian di luar kemah untuk berzikir dan berdoa, manakala sebahagian lagi mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas bagi membantu jemaah memanfaatkan sepenuhnya hari yang penuh kemuliaan itu. Bagi kebanyakan jemaah, waktu menjelang wukuf dianggap saat yang paling dinanti-nantikan kerana mereka percaya doa yang dipohon pada hari Arafah mempunyai keistimewaan tersendiri dan menjadi antara waktu paling mustajab untuk bermunajat. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Diteruskan lagi dengan berita pilihan SP yang kedua. Mara hasrat namakan semula MRSM Kinarut sebagai MRSM Tun Musa Aman. Majlis Amanah Rakyat MARA menyampaikan hasrat untuk menamakan semula Maktab Rendah Sains MARA MRSM Kinarut sebagai MRSM Tun Musa Aman bagi menghargai sumbangan besar yang dipertua Negeri Sabah ke-11 itu. Hasrat tersebut disampaikan Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wazdi Dusuki ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Tun Musa di Istana Seri Kinabalu semalam. Menurut hantaran di Facebook rasmi Tun Musa, Ashraf Wazdi memberitahu cadangan itu turut dizahirkan bagi pihak timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai penghargaan terhadap peranan dan sumbangan besar beliau dalam pembangunan pendidikan di Sabah. Penamaan semula MRSM Kinarut itu dilihat sebagai satu pengiktirafan bermakna terhadap jasa serta komitmen Tun Musa dalam memperkukuhkan pembangunan pendidikan dan modal insan di negeri ini. Ucapan pemasyuran bagi pertukaran nama MRSM berkenaan dijangka dilangsungkan dalam masa terdekat. Turut mengiringi Ashraf Wazdi pada kunjungan hormat tersebut ialah Ketua Pengarah MARA Datuk Zulkifri Osman, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Syahrizal Muhammad Sadri serta Pengarah MARA Sabah Dr. Syahrizin Abdul Syarhadad. Demikian tadi dua berita pilihan SP untuk edisi 26 Mei 2026. Menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha ini, pastinya ramai peniaga mula sibuk di pasar juga kan. Kedai dan gerai masing-masing menyediakan pelbagai keperluan untuk pelanggan. Nah, ada yang berniaga juadah, pakaian, barangan dapur dan macam-macam lagi demi memenuhi keperluan orang ramai yang membuat persiapan raya. Jadi terima kasih kami di Labuan FM ucapkan untuk semua peniaga yang sentiasa berusaha memberikan layanan yang terbaik dan membantu memeriahkan suasana sambutan perayaan. Nah, semoga segala urusan perniagaan dipermudahkan dimudahkan, jualan bertambah lancar dan rezeki yang diperoleh juga diberkati. Pada pukul 6.45 minit pagi nanti, saya kongsikan pula info cuaca. Terus setia bertemankan frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

7 mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan

Labuan FM, suara pesisir anda. Menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, tepat pukul 6.45 minit pagi, saya kongsikan ramalan cuaca negeri untuk hari ini pada sebelah pagi, petang dan juga malam. Dijangka ribut petir di kebanyakan tempat. Jadi pasang lampu utama jika memandu dalam keadaan hujan lebat yang dijangka pada bila-bila masa sahaja. Elakkan juga aktiviti luar.

0: dan cari perlindungan di dalam bangunan, sentiasa beralih ke tingkat atas jika kawasan mula dinaiki air. Suhu minimum hari ini pula 25 darjah Celsius, iaitu sejuk dan lembap, dan maksimum 31 darjah Celsius, bahang sebelum hujan. Mari kita intai pula ramalan cuaca di laut perairan. Dijangka pada pagi, petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat, manakala arah angin bertiup dari barat-barat daya. Kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Panduan keselamatan untuk anda yang bakal menaiki bot laju ataupun feri roro, dinasihatkan pakai jaket keselamatan agar anda dapat perlindungan asas yang lebih standard. Boleh maklumkan jugalah kepada ahli keluarga di darat tentang lokasi ataupun anggaran waktu anda di laut supaya semua pihak rasa tenang, kan? Kalau anda sentiasa mengemas kini, okeykah kamu di sana? Agak-agak berapa lama lagi mau sampai di tanah besar, kan? Juga patuhi setiap arahan dan jadual perjalanan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan feri ataupun bot laju demi keselesaan bersama. Jangan lupa buat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Suka juga kami mengajak anda untuk muat turun aplikasi RTM Klik kepada anda yang belum lagi tahu apakah kebaikan manfaatnya kalau anda muat turun aplikasi RTM Klik. Banyak kelebihan di sana. Selain boleh menonton podcast, ada berita. Tak payah lagi kita cari-cari mana tiap remote ni kan melihat TV ku. Semuanya di hujung jari saja sekarang ini. Ingin menonton saluran TV 1, TV 2, TV OK, juga ada di RTM Klik. Dengarlah radio tempatan, pilih Labuan FM. Pukul 7 pagi nanti kita singgah ke Nasional FM bagi mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah. Salam padian, menceriakan pagi anda.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Akil buat apa tadi? Baba tengok Akil berbual dengan pakcik tu.
1: Oh, Akil tolong pakcik tu. Barang pakcik tu terjatuh, Baba. Jadi, Akil tolong nari ambilkan. Kesian, penuh tangan pakcik tu dengan beg plastik.
0: Iya, bagusnya lah Baba ni suka tolong orang.
1: Iya, Baba. Akil suka tolong orang. Kan Baba Mami selalu pesan supaya kita sentiasa tolong dan buat baik pada semua orang.
0: Betul, Akil. Allah suka kepada sesiapa yang suka buat kebaikan. Kita dituntut supaya berbuat baik kepada manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Malah kepada semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
2: Baba, adindu nak buat baik juga. Boleh? Adik-adik olong Baba Mami.
0: Boleh, adik. Abang dan adik memang anak-anak yang baik. Baba bangga dengan anak-anak Baba.
1: Baba, lanjalah makan roti canai.
2: Baba, adik nak uga boleh?
0: Roti canai pula. Ha, jom kita ajak Mami sekali ya.
3: Aku Carolan Dora Anak Janang. Dito aku kan ngucap gaya kita semua selamat hari gawai gaya guru gerai nyamai. Nuju kita bala kaban melayan serta nuju agai aki ini aku bak lubuk antu. Jaga pemakai kita serta jaga penglikun diri mai hari besai. Kepada kenalan dan kawan-kawan di Labuan dan kepada siapa yang menyambut hari gawai, saya ucapkan selamat hari gawai gaya guru gerai nyamai lantas senang wan menua. Hari aku Carol.
4: Pisanangan, yoho ieste mentat kampung torintit polotikon, mamason noku do, kotobian tadau kamatan tondo ngaribu dongo padomenum kumatain sanang, kamatan mengomot pisompuruan, memaramai piunungan, kaamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Jangan lupa mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum, ngegabalamnya di aku tuh Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai gayu guru gara nyamai ngagai apa kita balai ban beladaya hari serata dunia lebih lagi tidak bermenua di kampung Sungai Kabang bi seria aku ngarap kita semua gara nyamai mai gawai nak kalau mampu ya.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 7.19 minit pagi. Wow, rasa lebih cergas, bersemangat, bertenaga pagi ini kan. Ada yang sudah pun mengambil cuti, berehat bersama dengan keluarga tersayang. Ataupun ada juga yang masih lagi berada di tempat kerja, on shift katanya. Ya, tidak kurang juga yang krung-krung-krung di dapur. Menantikan kepulangan anak-anak tersayang, sanak saudara untuk Hari Raya Aidiladha esok 27 Mei 2026. Doa kami semoga keluarga anda dirahmati, diberkati dan dimurahkan rezeki selalu, bahagia dahulu, kini dan selamanya. Kita mahu kehidupan ini baik-baik sahaja kan. Hidup ini hanya pinjaman. Jadi kalau boleh memilih untuk berbuat baik, mengapa tidak? Dalam pada kita bergembira menyambut Hari Raya Aidiladha yang menjelang tiba ini, kita juga turut berduka cita di mana semalam ada insiden maut pekerja pelantar minyak yang terjadi di perairan Terengganu, Kelantan semalam. Kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform Sepat, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Beliau berkata siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan yang amat berat ini, dan moga mangsa yang sedang menerima rawatan juga dikurniakan kesembuhan segera. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata kejadian berlaku pada pukul 12.50 minit tengah hari semasa semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bawah platform itu. Bagaimanapun, malang tidak berbau, tali atau cangkup yang dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Mereka yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, dari Batu Berendam, Melaka, Muhammad Faizuan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, dari Kuantan, Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38, dari Bandar Indera, Mahkota, Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37, dari Banting, Selangor, dilaporkan cedera parah. Dalam kenyataan, pihak syarikat mengesahkan insiden itu melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah, dan memaklumkan siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan dengan kerjasama pihak berkuasa yang berkaitan. Salam takziah daripada kami di Labuan FM untuk seluruh ahli keluarga mangsa tragedi pelantar minyak di Kuala Terengganu. Semoga roh para mangsa dicucuri rahmat serta ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Sungguh benar, malang tidak berbau, dan kejadian ini menjadi peringatan mendalam untuk kita semua agar sentiasa mengambil iktibar serta meningkatkan kewaspadaan. Terus setia bersama-sama Labuan FM. Sebentar saja lagi, Booster Jiwa, 7.30 minit pagi.
2: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman. Perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tepat pukul 7.30 minit pagi. Booster jiwa berkaitan G-A-J-I. Gaji. Sebelum gaji kan, macam tiba-tiba gatal. Tapak tangan ada petanda duit masuk. Tapi ternyata gaji cuma singgah. Ada orang masuk gaji belum sempat senyum, sudah mula bahagi-bahagi duit ini. Untuk rumah lah, untuk kereta. Ini pula untuk bil. Mau bayar yuran kelas tambahan anak-anak. Ini untuk ibu bapa. Ini utang lama. Mau bayar kainda. Berpikir lagi ya. Ini untuk barang dapur dan lain-lain lagi. Jadi tinggal berapa lah ini untuk diri sendiri. Itu pun kadang-kadang habis sebelum hujung bulan. Ramai yang rasa begini kan. Bukan semua orang yang sesak itu boros. Bukan semua orang yang tidak menyimpan itu tidak pandai urus duit. Kadang-kadang hidup memang sedang mahal dan tanggungjawab datang lebih laju daripada rezeki yang masuk. Yang bujang terasa, apatah lagi yang berkahwin kan. Yang ada anak lagi lebih terasa. Ku semangat. Yang jaga ibu bapa diam-diam menahankan, bukan tidak mahu memberikan yang terbaik untuk ibu bapa, tetapi ada kekangan. Ini bermakna kita semua masing-masing ada komitmen yang orang lain tidak nampak. Cuma mungkin yang duduk di atas sana susah mau fahamkan. Mereka hanya nampak angka atas kertas. Tapi orang biasa yang rasa setiap kali bayar di kaunter, setiap kali buka aplikasi bank, setiap kali baki akaun tinggal cukup-cukup makanan, dubah kasihan kan. Kepada yang sedang bertahan, anda tidak keseorangan. Sama saja kita ini. Semoga bulan ini ada sedikit ruang untuk anda bernafas. Semoga rezeki bukan sekadar lalu, tetapi cukup untuk beri ketenangan. Ini dia booster jiwa hari ini. Gaji cuma singgah, tak pernah sempat rasa memiliki. Masuk sekejap, habis untuk komitmen yang penting. Semua komitmen dijelaskan, hati pun rasa lapang. Pelan-pelan kita kayuh, terus kuatkan semangat. Semoga ada rezeki yang baik menanti, orang yang baik-baik dan amanah melunaskan hutang piutang kan. Sekejap saja lagi 7.45 minit pagi. Topik apa yang Min akan kongsikan? Tunggu.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Instagram dah. Okay, sekarang ni nak buat live lah.
3: Okay, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
2: Diam lah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
3: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
2: Aduh. Joy, Joy, Joy. Tolong aku, Joy. Kaki aku, Joy. Aduh.
3: Kan dah kena.
4: Orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar. Tapi, pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Lubang Sembilan. Berapa kan kau tu?
1: Eh, kalamitan ni. Macam orang dah mata. Nyam bunga bah?
0: Nyam bunga apa pun tak kakak-kakak oh. Macam hayam mahun jagalang-galang.
1: Nyangi dahulu di wabu-wabu tumputnya. Mun sudahnya siang, bawa tadi siam.
0: Eh, tu tak pakai kau tu. Tapi yang indah pun tak pakai ulah muatu memaji aing ane. Dengan aing babut umput tu, aing tu ditutup dahulu. Jangan dibiarkan pucuk-pucuknya tu.
1: Eh, dah jual apa tu deh. Lagipun jauh bah Swissnya tu kalamit.
0: Indah apa-apa je mo. Kau ni ah, atu kan kau ucap indah apa-apa. Kulihat indah payah hantap tuut bas. Kan mahaga Swiss aing ato. Kau ni ah, dengan kapus-kapus indah belaing. Kau senang-senang kan memaji aing. Jangan manja hati ane. Pikirkan jua dengan yang jahih deh. Alum kau masa itu kandung indah belaing.

0: Maaf ya nak, Pakcik nak minta tolong sikit boleh? Kotak ni berat sangat, tak larat Pakcik nak angkat masukkan ke dalam bonet kereta ni. Boleh tak kalau tolong Pakcik angkat?
1: Oh, boleh Pakcik, tak ada masalah. Mari saya tolong Pakcik angkat kotak ni ya.
0: Terima kasih banyak nak. Semoga Allah akan membalas budi baik anak tolong Pakcik ya.
1: Sama-sama Pakcik. Dah jadi tanggungjawab kita kan untuk tolong menolong sesama kita. Lebih-lebih lagi pada yang memerlukan.
2: Tak rugi kalau kita menghulurkan bantuan kepada orang lain. Selagi kita bantu mudahkan kerja orang, insya-Allah segala urusan kita juga akan dipermudahkan. Jom saling tolong-menolong. Pesanan ini daripada Labuan FM.

Semoga semua pendengar Labuan FM terus cekal mengharungi ujian hidup dan sentiasa diberkati. Selamat menyambut Hari Raya Korban bersama-sama dengan insan yang tersayang. Nah, seperti yang dijanjikan, topik sembang pagi. Si Min bilang, hai, ibarat sirih dilema pertengahan tahun. Bila raya haji, cuti sekolah, pesta keamatan dan gawai semua datang serentak. Apa khabar? Duit dalam bank, dalam poket, dalam tabung mau dikorek kain dah ini ya. Jadi Min memilih A, mood cuti on. B, geng setia bekerja. Anda yang mana satu? Cuba payung sikit. Hantarkan respon ke Facebook Labuan FM. Di TikTok pun boleh bahai. Miss Lina sudah pun ada di sana. Wow, rancak tap-tap screen. But dia daripada Mr. Yaakob, Ayu, tanda tanya. Ada juga nama yang agak rare ini di TikTok Labuan FM. Saya juga sudah pun streaman secara langsung di muka buku. Bolehlah hantarkan ucapan anda untuk siapa saja yang diingati, dirindui, yang tiba-tiba terlintas dalam ingatan kan. Selalu tu kan, tiba-tiba kita teringat wajah seseorang, kenangan kita kan. Mudah-mudahan insan yang diingati itu dipanjangkan usia, murah rezeki. Mungkin ini masanya untuk anda capai telefon pintar. Hantarkanlah salam selamat pagi anda untuk mereka. Kita kasih kuatkan lagi hubungan ukhuwah maupun silaturahim kan. Mungkin sempena dengan cuti ini ada kesempatan bertemu dengan mereka. Jadi topik sembang pagi, A, mood cuti on, B, geng setia bekerja. Kasih payung sikit bah, hantarkan respon anda. Sehingga ke pukul 10 pagi nanti, saya akan terus menemani perjalanan anda. DJ Baby Labuan FM, suara pesisir anda.

Salam Aidiladha, 27 Mei 2026, esok Hari Raya Korban mengajar kita tentang erti keikhlasan, kesetiaan dan juga pengorbanan yang sebenar.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.